0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rol, tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga.
2: Oke.
1: Rol, Rol.
2: Iya.
3: Selamat
1: malam. Oke, lanjut.
2: Rol. Yuk, kita empat. Jum.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener. Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Prama Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Cobain varian milk juice beda-beda.
1: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa! Di shake? Auto makin seru!
2: Wah, milk juice coklat seru! Susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
0: Boleh, boleh.
2: Asik! Mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
0: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
1: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food
3: 103,9 Prameswara FM.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: 103,9 FM Prameswara.
2: Segernya kelewatan.
3: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Segernya kelewatan.
3: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: love.
1: Okay, 103,9 FM Music Hits and Information. Halo, selamat pagi sobat Prawes Suara dimanapun kamu berada pagi ini. Kita ketemu lagi ya di hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2026. Pertanda berarti hari ini tuh Minggu terakhir di bulan September ya Sob ya. Wow. Jadi gimana? Apa kabar kamu di bulan September? Apakah sudah tercapai semua yang pengen kamu capai di bulan September ini Sob? Udah puaskah kamu dengan pencapaian kamu? Sudah puaskah kamu dengan kehidupan kamu? Atau mungkin cukup bahkan kurang? Ya apapun ya, mungkin yang di bulan September ini belum bisa kamu capai, harapannya tentunya di bulan depannya masih ada bulan yang lain lagi ya, masih ada Oktober dan seterusnya sampai nanti September lagi ya. Kamu masih bisa merencanakan banyak hal kok, tenang aja. Jadi kalau misalnya mungkin ada hal-hal yang di September ini mungkin membuat kamu kecewa atau membuat kamu kurang bersemangat, atau mungkin sebaliknya ya, bikin kamu semakin dar-dar-dor dan mendapatkan banyak sekali apa ya, pencapaian di bulan September, selamat juga buat kamu. Tapi kalau misalnya yang belum, ya jangan berkecil hati ya Sob ya. Tetap semangat. Yang penting kita itu punya keinginan untuk selalu memperbaiki diri, punya keinginan untuk selalu berbenah, punya keinginan untuk selalu belajar hal baru, dan tetap semangat untuk bangkit. Aku yakin kamu bakalan bisa dapetin apa yang kamu pengen gitu ya. Jadi jangan ngerasa gagal, jangan ngerasa hidup berhenti di sini hanya karena kamu tidak bisa mencapai sesuatu atau satu hal aja yang menjadi target kamu misalnya seperti itu. Oke, Sob, kalau bulan depan gimana? Kamu udah punya planning ngapain aja nih? Oh, deket lagi bulan depan kan? Ini sudah tinggal berapa hari ya? Kurang lebih 3 hari ya. Kita akan memasuki bulan Oktober gitu. Kamu udah punya planning apa? Sudah punya rencana apa? Kalau bisa sih, kalau aku ya, aku biasanya tuh selalu punya agenda gitu loh, yang harus di, apa namanya, tanggal-tanggal yang perlu dicatat. Oh, ini akan ada event ini, atau ini aku mau ada agenda ini. Apapun itu ya, sekecil apapun aku suka catat. Karena just in case, jaga-jaga gitu ya, kalau misalnya kita lagi diajak teman, healing yuk, jalan-jalan yuk, kulineran yuk, ternyata aku mengiyakan ajakan teman, ternyata lah ada jadwal yang lain gitu kan, gak enak ya Sob ya. Kamu udah ngerencanain apa nih buat bulan depan? Atau mungkin udah ngerencanain liburan? Mau liburan kemana? Wow, ngomongin soal liburan nanti aku bakalan bahas itu ya hari ini ya. Seputar healing, jalan-jalan, kemudian tips atur budgetnya gimana gitu. Jadi buat kamu yang hari ini pengen ikutan nimbrung juga, tentunya bisa simak di Express Radio ya. Seperti biasa, kamu bisa ikutan live siaran ini dari awal sampai nanti sekitar pukul 12. Kita bakal ngobrolin seputar healing. Atau kamu kebanyakan Prawes Suara buat jawab pertanyaanku. Yang ini nih pertanyaannya nih, simak ya. Jangan sampai ketinggalan, biar kamu gak salah jawab Sob. Oke, kalau misalnya kamu hari ini dikasih kesempatan jalan-jalan, kamu mau kemana dan kenapa? Nah, kamu bisa jawab itu di WA-nya Prawes Suara tentunya di 081-2302-1039. Aku ulangi sekali lagi ya, di 081-2302-1039. Oke, mengawali pagi ini aku bakalan puterin satu buah lagu dari Garasi yang judulnya Hilang. Hilang ya, bukan healing. Oke, tetap stay tune di sini tentunya di 103,9 Garasi Hilang.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, kamu Han ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: Oke, kita cek rutenya sekarang gitu ya Sob ya. Oke, seperti yang tadi sudah kita dengarkan bersama ya, aku bakalan bacain gak tuh? Bakalan kasih update liputan CCTV dulu. Oke, kita cek dulu ya di sekitaran Lamongan ini, semuanya hampir terpantau lengang ya. Hari Minggu tapi lengang banget nih, kayaknya orang-orang yang liburan udah berangkat dari kemarin kali ya. Oke, kita cek dulu yang di sekitaran dalam kota dulu. Nah, seperti biasa nih, kalau hari Minggu ya Sob ya, buat kamu yang mungkin belum tahu, di Lamongan itu ada namanya apa ya, kalau orang sebutnya mungkin Car Free Day gitu ya, kalau kita sebutnya Mince. Minggu ceria ya. Ini adanya di Simpang Titik Nol, tepatnya di alun-alun kota Lamongan. Ini tentunya ya seperti biasa, kalau Minggu tuh rame banget ya. Ini bisa kamu lihat ya Sobce, jadi kemungkinan jalan itu bisa ditutup gitu ya dari arah kanan dan kirinya gitu ya, karena ya memang akan tidak kondusif gitu kalau misalnya jalannya dibuka, karena di sini dipenuhi dan dipadati oleh para pengunjung yang ikutan mince, biasanya tuh olahraga gitu ya, bisa untuk family time juga gitu ya, sama anak-anak, sama suami, sama keluarga, plus di sana tuh banyak banget jajanan, jadi kamu bisa jajan kalau misalnya lagi mager nggak pengen olahraga, ya udah jajan aja. Gitu, oke, kita akan menuju ke yang agak jauhan dikit dan ramai di mana ya? Oh ini di Tugu Wingko, di Simpang Tugu Wingko ini ya, seperti biasa ya, karena ini kan jalur yang menghubungkan antara kota Lamongan, Jombang, dan juga Bojonegoro ya, bisa ke Tuban juga lewat sini gitu, jadi memang terpantau di sini banyak kendaraan-kendaraan transportasi umum Sob, jadi kamu bisa apa namanya ceknya di sini nih tuh. Bisa juga menyimak pantauan CCTV ini di Express Radio atau di websitenya Prameswara di prameswarafm.com. Buat kamu pokoknya yang masih di jalan, yang mungkin sekarang baru mulai perjalanan atau mungkin udah beranjak menuju aktivitas di luaran, tetap waspada, tetap hati-hati ya apapun kendaraan kamu, mau naik motor kah, mau naik mobil, apapun ya, tetap jaga keselamatan, jaga jarak juga, dan pastikan kamu mengendarai dalam keadaan fokus gitu ya, karena yang terpenting di jalan itu adalah fokus dan tidak serobot-serobot gitu, tetap patuhi lalu lintas tentunya. Oke, untuk simak pantauan CCTV selanjutnya dan juga informasi-informasi seru, aku masih bakalan temenin kamu sampai nanti tuntas di jam 12. Tetap stay tune tentunya di 103,9.
5: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik! Wah!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam.

0: kan? Hmm. Pasti semua mau.
1: Mau dong. Hmm, taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 FM, music hits and information.
3: Oke, 103,9 FM, music hits and information. Duh, kamu pernah gak sih sob kayak pas lagi capek gitu ya, mungkin capek ngerjain tugas sekolah atau mungkin tugas kuliah gitu ya, atau mungkin capek kerja terus tiba-tiba kayak di kepala tuh kayak aduh aku butuh healing ya kira, wes waya aku healing iki beneran iki aku waya healing wes gak kuat aku wes stress banget iki ya. Pada gak sih kamu kepikiran kayak gitu ya, kayaknya emang makna healing sekarang itu sudah bergeser ya. Kalau sebenarnya makna healing itu kan heal, itu kan menyembuhkan gitu ya, memulihkan gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu lagi capek atau kamu lagi sakit ya, kalau mana secara sebenarnya gitu ya, kamu misalnya lagi sakit kemudian kamu butuh untuk healing, butuh untuk menyembuhkan, memulihkan diri kamu dari rasa sakit kamu. Nah, ini namanya healing gitu, penyembuhan atau pemulihan. Tapi sekarang tuh kayak healing tuh dimaknai sebagai apa ya? Lebih kayak jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan. Lebih buat jalan-jalan, terus makan-makan, nongkrong, terus nanti diposting gitu ya. Realitanya seperti itu ya sob ya. Tapi kayak ya itu tadi maknanya tuh akhirnya sudah bergeser gitu loh. Kalau misalnya healing itu dulu kita memaknainya sebenarnya ya untuk hal-hal yang sifatnya tuh kayak ya untuk kesehatan gitu ya. Tapi sekarang tuh dikit-dikit healing gitu ya. Kayak jadi apa ya, lebih ke menyembuhkan luka batin, menyembuhkan dari capek batin gitu ya. Kayak habis kerjaan numpuk, terus tugas kuliah banyak, belum lagi nanti problem-problem sosial ya, entah mungkin ada apalah sama temen gitu yang lagi gak cocok sama temen, atau lagi kenapa sama temennya yang itu sangat menguras energi. Wes pokoknya fix aku minggu iki harus healing gitu ya. Nah itu tuh akhirnya yang menjadikan healing tuh menjadi apa ya, self care instan gitu loh. Kayak ya pokoknya kalau sumpek ya harus healing. Kalau misalnya lagi banyak beban pikiran, aku harus kasih reward gitu ya ke diri aku. Kalau aku tuh harus healing gitu ya, nggak sob? Kamu pernah punya pikiran kayak gitu nggak sih? Atau mungkin kamu punya angan-angan atau punya impian pengen kemana, boleh kamu berbagi nih di WA-nya Prameswara tentunya ya. Kamu bisa WA aja ke sini atau mungkin telepon boleh, kayak Kak Nurul aku pengen deh datang ke tempat ini tapi itu, misalnya kamu punya alasan-alasan tertentu atau kenapa kamu pengen ke situ tapi belum kesampaian dan kamu belum bisa ke sana. Kamu bisa sharing di sini tentunya di WA-nya Prameswara ya, tentang kalau kamu hari ini nih sob, tiba-tiba gitu ya ada yang ngasih kamu kesempatan buat healing, kamu mau kemana dan ngapain. BTW sebenarnya healing tuh gak cuma jalan-jalan ya sob ya. Kamu bisa nongkrong, kamu bisa nonton Netflix gitu ya, Netflix kan di rumah. Terus kamu bisa nonton podcast-podcast seru yang menurut kamu bagus, misalnya yang bagus untuk kesehatan mental kamu juga bisa sih. Atau kulineran, makan yang enak-enak yang kamu pengen gitu misalnya ya. Itu juga sudah healing sebenarnya. Cuman banyak yang mengartikan kalau healing itu sebenarnya ya jalan-jalan gitu ya, enggak sih? Nah, ngomongin soal itu, nanti aku masih bakalan ngebahas ya tentang topik itu. Kamu bisa banget langsung ikutan chat aja ke WA-nya Prameswara atau bisa langsung telepon juga di sini di 081-2302-1039. Dan tetap stay tune tentunya di 103,9.
4: Welcome back to Dance Stage USA. Our next song is Sia's Cheap Thrills. Have you heard the song?
5: Yes, I have.
4: And what do you think?
5: I think it's got a good beat and you can dance to it.
4: Sounds swell. Let's listen now.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawes Suara.
2: Oke, sobat Prawes Suara, masih balik lagi barengan sama aku. Buat kamu yang mungkin baru saja bergabung, selamat bergabung di siaran aku pagi ini ya, di hari Minggu tanggal 27 September 2026. Oke, tadi kita udah ngebahas. Tadi aku udah spill ya bahasan dan topik kita pagi hari ini, yaitu aku bakalan ngomongin seputar healing, jalan-jalan, refreshing, dan budget yang diperlukan untuk itu gitu. Nah, pertanyaan masih sama tentunya, so kamu bisa ikutan jawab juga di WA-nya Prawes Suara ya, atau simak di X-Space Radio, kamu bisa jawab nih pertanyaan aku. Kamu kalau misalnya hari ini dikasih kesempatan buat healing, kamu mau kemana? Tapi healingnya ini healing jalan-jalan ya, kamu mau kemana dan kenapa gitu ya. Tadi aku udah ngebahas seputar arti healing ya. Jadi sebenarnya memang healing itu tidak hanya terbatas jalan-jalan aja ya, tapi banyak gitu, apapun yang itu bisa menjadikan pemulihan energi kamu, pemulihan hati kamu yang mungkin lagi capek gitu ya. Itu namanya sudah healing gitu lah sob. Jadi jangan terpatok untuk healing itu jalan-jalan aja. Tapi spesial buat hari ini aku mau bahas yang healingnya tuh jalan-jalan gitu. Kamu mau jalan-jalan kemana gitu ya, dan kenapa tentunya. Nah, kamu bisa ikutan jawab tentunya di WA-nya Prawes Suara di 081-2302-1039. Ini ada yang sudah ikutan bergabung ya, dari Bayu Pradana. Halo Kak Bayu. Ke Bromo sih, wih itu the point banget ya. Jadi kan tadi pertanyaannya tuh mau kemana dan kenapa gitu ya. Ke Bromo sih, pengen lihat sunrise sambil ngopi hangat. Soalnya dari kemarin Bromo lalu lalang terus nih di FYP. Iya juga ya, cuman yang aku tahu yang di FYP ku tuh lalu lalangnya itu malah karena ini kebakaran, iya enggak? Oke, kita lanjutin dulu ya dari Kak Bayu Pradana. Soalnya dari kemarin Bromo lalu lalang terus di FYP aku, tapi nunggu tabungan terkumpul dulu. Biar pas pulang enggak makan mie instan seminggu. Oke. Ini kayaknya, oh ini dia nulis nih, Bayu Pradana ini ternyata seorang mahasiswa, sob. Jadi bener sih ya. Jadi kayak ya, jangan sampai kita pulang-pulang healing jadinya ngirit banget tuh sampai makan mie instan seminggu. Kalau seminggu sih masih enggak sih, enggak aman ya seminggu ya. Agak ngeri ya, Bayu ya, kamu ya. Ya inilah sob, realita kehidupan ya, kadang kita pengen sesuatu gitu ya yang kita pengen banget nih, kayak si Bayu nih pengen ke Bromo tapi budgetnya belum cukup gitu ya. Jadi harus benar-benar dikumpulin dulu, harus benar-benar di apa namanya, disiapkan dananya, budgetnya, karena kan ya mau healing kemanapun atau melakukan apapun untuk healing pasti butuh yang namanya dana ya. Kecuali kamu healingnya rebahan di rumah ya, itu gratis sih, kamu tinggal tidur aja sepanjang hari misalnya. Oke, kita balik ke Bayu nih. Apa tadi, ini lucu banget sih. Kata Bayu nanti takutnya kalau habis dari Bromo pulang-pulang makan mie instan seminggu. Tapi ini relate gak sih sob, kayak ya kadang ya itu tadi, kita membutuhkan pengorbanan gitu ya kalau untuk menuju sesuatu, kayak pingin ke Bromo ngejar sunset atau sunrise sambil minum kopi hangat ya kalau kata Bayu. Tapi dia harus berkorban dan berdarah-darah sampai makan mie instan satu minggu misalnya. Ya semoga tabungannya cepat terkumpul ya Bayu ya, biar kamu gak perlu makan mie instan satu minggu, itu tidak baik untuk kesehatan. Nono ya. Mungkin ini sedikit tips ya buat kamu nih, soal mungkin kayak Bayu juga yang punya pengen impian kemana gitu ya, jalan-jalan ke Bromo atau mungkin ke Raja Ampat atau ke Bali atau kemanapun, atau yang deket-deket aja di Lamongan misalnya, juga tetap harus menghitung kosnya ya, menghitung budgetnya berapa ya kira-kira gitu. Mungkin bisa nih kamu bikin pos gitu loh, kayak misalnya setiap awal bulan nyisihin beberapa lembar uang kamu buat dimasukin ke tempat tertentu ya, bisa box atau mungkin di dompet atau mungkin di tabungan, di rekening mungkin ya, yang khusus posnya itu untuk alokasinya ke liburan kamu gitu. Jadi gak langsung jebret 5 juta gitu kan, berasa ya sob ya kalau langsung gede gitu ya. Tapi kita ngumpulinnya dikit-dikit aja. Kamu bisa kumpulin satu hari misalnya ya 20 ribu, 30 ribu, atau mungkin langsung di awal bulan kayak 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu. Nanti kamu kumpulin, baru nanti diagendakan kalau uangnya sudah cukup, kamu tinggal cus, tinggal berangkat gitu. Itu salah satu caranya. Atau mungkin bisa dengan cara kamu mengurangi jatah jajan kamu. Nah, biasanya itu kan pada suka ngopi ya, atau yang ciwi-ciwi gitu suka sebelah gitu misalnya, atau mungkin nongkrong gitu ya. Kalau biasanya satu minggu nongkrongnya 2-3 kali, bisa dikurangin lah satu minggu satu kali gitu ya, demi impian bisa jalan-jalan, bisa healing gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba jeder ya, kalau misalnya uangnya cukup sih nggak masalah ya. Cuman takutnya nanti kayak si Bayu nih, pulang-pulang dari Bromo makan mie instan satu minggu karena budgetnya nggak cukup. Oke, oke, okay, kamu kalau mau dibacain chatnya kayak si Bayu ini, bisa langsung chat aja ke WA-nya Prameswara tentunya. Kamu bisa ikutan ngobrol, bisa chat, bisa telepon juga, bisa request lagu juga boleh. Karena aku punya playlist-playlist lagu yang tentunya seru-seru dan bisa kamu request. Dan seperti biasa, chatnya kemana? Ke WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Tetap stay tune di sini ya, aku bakal temenin aktivitas kamu, perjalanan kamu, dan apapun yang kamu lakuin hari ini sampai nanti kurang lebih di jam 12.

0: away.
1: Music is and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM, Music Hits and Information. Aduh, seru banget ya. Tadi aku masih kebayang-bayang sama chatnya si Bayu tadi loh, yang katanya kalau misalnya nanti aku ke Bromo dan memaksakan untuk berangkat gitu ya, takutnya nanti aku malah gak bisa ini, malah makan mie instan satu minggu gitu ya, kata Bayu ya. Oke, sobat, sebelum nanti aku lanjut ke topik siaran, ini aku mau bacain update berita dulu ya, dari Lamongan tentunya, terkaitan dengan kewaspadaan terhadap kemarau nih ya. Waspada kemarau ekstrim, BMKG dan DKPP Lamongan bekali petani dengan strategi adaptasi iklim gitu sob. Jadi ini kan memang kayak musim kemaraunya kan bisa dibilang panjang dan ya lumayan ekstrim ya, kayak di jalanan tuh hampir daun-daun tuh kayak udah mulai kering gitu ya, terus jalanan tuh berdebu banget gitu ya, enggak sih. Nah, menghadapi ancaman kemarau ekstrim ini nih sob, di musim kemarau 2026 ini, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG ini berkolaborasi nih sob dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Lamongan. Kolaborasi untuk apa? Untuk membekali para petani. Nah, ini difokuskan ke para petani ya, sob ya. Karena ya, para petani ini kan salah satu apa ya, sumber kehidupan kita gitu ya, sob ya. Enggak cuma aku kan yang makan hasil tani, kamu juga kan, sob. Oke. Apa ini yang dibekali dengan strategi adaptasi iklim gitu. Jadi langkah ini menjadi penting dan menjadi apa ya, sorotan dari BMKG dan juga DKPP, karena Lamongan ini menjadi salah satu lumbung pangan dan penghasil hasil pertanian terbesar di Jawa Timur, sob. Nah, melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan teknis yang digelar di Paciran kemarin ini, sob, ada sebanyak kurang lebih 100 petani dari 8 kecamatan yang dibekali dengan pemahaman mengenai pola tanam dan pemanfaatan data cuaca mandiri. Ya, karena kan yang namanya tumbuh-tumbuhan ya, pertanian dan hasil taninya itu kan pasti dipengaruhi oleh cuaca ya sob ya. Makanya ini menjadi concern juga dari BMKG. Kemudian BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur memperkirakan awal musim kemarau di Lamongan dimulai pertengahan April hingga Mei, hingga puncaknya di Agustus. Ini juga masih musim kemarau juga ya, dan curah hujan diprediksi berada pada kategori bawah normal atau lebih kering dari kondisi biasanya tuh. Emang kayak cuacanya tuh kering banget gitu loh. Iya kan? Ya, semoga dengan adanya sinergi ini ya dari BMKG dan Pemkab Lamongan DKPP tadi, berharap tentunya nanti petani semakin tangguh dan mandiri gitu ya menghadapi apa ya, iklim yang mungkin tidak menentu gitu ya. Dan beberapa hal tadi ya sob ya, dari berita ini yang disampaikan, dari apa strateginya apa, yaitu yang pertama adalah penyesuaian pola dan waktu tanam. Jadi harus menentukan tanaman apa nih yang cocok untuk ditanam di musim yang seperti ini gitu. Itulah makanya tadi gunanya ada sinergi gitu ya dengan Badan Klimatologi dan Geofisika gitu ya, supaya nanti ya bisa ditemukan, oh kalau misalnya panas kayak gini tuh cocoknya nanam ini gitu, biar petaninya ini juga enggak kosong lahannya gitu. Mungkin tujuannya seperti itu. Kemudian pengelolaan irigasi juga dicanangkan dan diprioritaskan untuk mengatur pemanfaatan pasokan air supaya lebih efisien gitu ya, dari tahap pratanam sampai nanti pasca panen atau setelahnya gitu sob. Jadi kalau misalnya kamu, mungkin keluarga kamu ada yang petani, ada di lingkungan kamu yang suka nanam-nanam ya, ya pertanian lah, bisa nih dikasih tahu info ini ya, bahwa ada yang namanya pengaturan pola tanam, kemudian pengelola irigasi juga seperti itu. Harapannya tentu ini menjadi apa ya, tidak menjadi kendala bagi para petani untuk tetap berpanen dan tetap produktif gitu ya sob ya, supaya ya kita tidak selalu bergantung pada cuaca gitu. Karena ya mau cuacanya panas mau dingin kan tetap kita butuh hasil panen gitu ya, tetap butuh makan. Kalau misalnya ini tidak diatur dan tidak di kondisikan, tidak dihandle ya, takutnya kita kehabisan sumber makan, sumber panganan gitu ya, enggak sih? Nah, kalau kamu juga concern terhadap ini, bisa tuh diinforkan ke orang-orang terdekat kamu ya. Oke, nanti kita bakalan kembali lagi ke topik dan aku masih bakal bacain atensi-atensi kamu, dan ini udah banyak sih sebenarnya yang masuk, tapi nanti ya setelah segmen yang satu ini ya, setelah aku puterin lagu, setelah ini aku punya ada Tunay One, I'm the Best. Ini salah satu lagu favorit aku juga. Dan kalau misalnya kamu pengen lagu favorit kamu diputerin juga hari ini buat temenin hari kamu, boleh banget langsung aja bergabung di WA-nya Prame Suara tentunya. Aku tunggu ya, sambil kamu ikutan jawab topik juga tentang hari ini. Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan buat jalan-jalan atau buat healing, kamu mau kemana dan ngapain? Oke, tetap stay tune tentunya di 103.9 satu buah lagu, Tunay One, I'm the Best.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Drama Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Welcome back di 103,9 FM Music Hits at Information. Itu tadi ya sob ya, jadi kalau misalnya di sekitar kamu nih ada sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman atau membuat kamu kayak kok begini ya, kok begitu ya, yang terkait fasilitas umum atau pelayanan mungkin ya di sekitar kamu, boleh banget kamu kirim laporan kamu sebagai warga Lamongan yang baik ya. Kemana ke WA-nya Prames Suara tentunya di 081-2302-1039. Aku lagi-lagi, kamu bisa kirim laporannya ke 081-2302-1039. Jangan lupa nanti sertakan bukti dan kronologi atau detail ceritanya seperti apa-apa yang terjadi ya. Seperti apa sih misalnya ada sampah yang menggunung di suatu titik lokasi misalnya di dekat kamu, atau mungkin ada fasilitas umum yang rusak atau apapun, nanti dari Prames Suara akan coba bantu terusin laporan kamu ke pihak-pihak yang terkait gitu. Nah, ini sudah ada satu WA lagi yang masuk nih, lumayan banyak ya WA yang masuk hari ini ya. Nanti aku bakalan bacain satu-satu insyaallah sampai tuntas, tidak ada hutang ya.
9: Oke, ini sudah ada WA yang masuk tentunya di WA-nya Pramesuara di 081-23-02-1038 tadi. Jadi kamu gak cuma laporan aja di situ, tapi kamu juga bisa ikutan nimbrung dengan topik-topik siaran yang selalu tentunya di Pramesuara. Gak cuma hari ini, gak cuma pagi ini, tapi juga di manapun gitu ya, di kapanpun siarannya gitu ya. Oke, ini satu chat lagi, satu pesan datang dari Kak Nila Nirwana di Lamongan. Halo Kak Nila. Kalau Kak Nila pengennya, oh, lelah sama bisingnya kota, pengennya ngadem ke Pacet sekalian mudik kangen sama ibu. Wah, ini relate banget ya. Tapi kayak untuk kita yang tinggal jauh dari orang tua gitu ya, buat kita yang mungkin sudah tidak bareng sama orang tua lagi karena sudah berkeluarga mungkin ya, atau mungkin bekerja gitu ya, ini relate banget sih. Pengen gitu rasanya kayak mudik sekalian kumpul-kumpul keluarga gitu ya. Ini satu pesan yang hangat sekali ya. Terima kasih ya Kanila sudah berbagi. Dan ini mungkin juga jadi pengingat juga buat sobat ramai suara yang dengerin sekarang ya, kayak oh iya ya aku kurang mudik rek gitu, kurang ketemu ibu kurek gitu. Boleh tuh diagendakan ya. Oke, dan ini emang kayak wah celup gitu ya. By the way, ngomongin soal mudik dan juga healing ya, kadang itu ada di antara kita atau mungkin kamu pernah juga ya sobat kayak gitu, kayak merasa ya itu tadi capek banget dengan kehidupan, atau kalau kata Kak Nila lelah sama bisingnya kota gitu ya, pengennya ngadem ke Pacet yang memang suasananya itu kayak adem banget ya. Kalau Pacet itu kayak another life gitu ya, another world gitu ya, kayak dunia lain gitu ya. Karena di sana tidak banyak mobil lalu lalang yang sehektik kalau di perkotaan dan jalan-jalan gede gitu ya. Nah, kamu pernah ngerasa enggak sih, atau mungkin kamu pernah ngalamin gitu ya, kayak lagi capek banget terus pokoknya aku pengen healing gitu, ada dorongan-dorongan emosi gitu ya. Nah, ternyata nih setelah aku cek ya, menurut riset nih dari Journal of Consumer Psychology, ketika orang itu lagi ngerasa stres ya, misalnya kamu lagi stres atau lagi emosinya lelah gitu ya kayak Kak Nila tadi, justru ini bikin kontrol impulsifnya tuh turun sampai 40%. Jadi ada emotional spending yang kayak pokoknya aku harus gitu loh, ada dorongan-dorongan emosi yang kayak kita ibaratnya kepancing dikit aja langsung der-der-dor gitu ya. Misalnya kamu lagi jenuh, lagi capek, lagi stres, pokoknya lagi lelah banget dengan kehidupan yang kamu jalani misalnya. Terus lihat tuh lagi scroll TikTok gitu misalnya ya, terus lihat, wih liburan nih seru nih kayaknya nih. Tiba-tiba langsung check out. Tiba-tiba langsung booking tiket gitu ya. Tiba-tiba langsung atau makanan misalnya, healingnya makan misalnya. Langsung malam-malam cari apa ya, makan apa ya. Oh ini lagi nongol nih apa yang bikin craving banget itu. Ya makanan-makanan yang menurut kamu menggoda lah ya, mungkin bakso kah, atau mungkin lelehan keju, pizza, dan lain-lainnya, apapun yang menjadi selera kamu gitu ya. Kayak langsung jeder, pokoknya aku pengen beli ini gitu ya. Kalau malam ini gak iso, lek wis tutup ya wis, besok pokoknya aku harus beli ini gitu. Ternyata dorongan-dorongan seperti itu yang akhirnya membuat keputusan itu lebih tidak berpikir panjang gitu ya, impulsif banget gitu. Kayak ya ada dorongan emosional dan ada dorongan yang ya itu tadi capek, jenuh itu loh yang bikin kita akhirnya kayak wes pokoknya aku katene iki, pokoknya aku katene iku misalnya kayak gitu. Nah, ini juga perlu dihindari enggak sih sob, kayak ya enggak semuanya tuh harus segera kamu dapatkan di hari itu dan di waktu itu juga gitu loh, karena butuh untuk berpikir secara jernih. Beneran enggak sih kamu siap buat liburan? Beneran enggak kamu siap buat ke Pacet, ke Bromo atau ke manapun, atau ke WBL misalnya yang deket-deket ya. Atau ke Plaza Lamongan ya. Kamu bisa nonton di situ yang enggak terlalu jauh dan pastinya budgetnya enggak terlalu banyak sih ya. Ya itu harus benar-benar dipertimbangkan gitu ya. Kamu beneran butuh atau hanya karena ada dorongan emosi sesaat ya, ada dorongan rasa jenuh, rasa capek, rasa stres itu, yang akhirnya nanti takutnya karena kamu ada dorongan-dorongan yang membuat kamu impulsif, yang membuat kamu tidak berpikir panjang, jadinya bukannya healing, kamu malah hilang gitu ya, hilang budget gitu ya. Jangan sampai. Jadi ingat lagi sama Kak Bayu tadi yang katanya kalau nanti aku ke Bromo dan duitnya belum cukup, bisa-bisa pulangnya makan mie instan satu minggu. Nah, jangan sampai kejadian kayak gitu ya sob ya. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan, sesuai gak sama budget kamu, sesuai gak sama kebutuhan kamu gitu. Oke, buat kamu yang masih mau nimbrung seperti Kak Nila dan juga Kak Bayu tadi, boleh banget ke WA-nya Pramesuara tentunya di 081-23-02-1039. Aku masih bakal temenin kamu sampai nanti di jam 12. Tetap stay tune di sini, satu buah lagu dari FX New ABO.

0: di Siek auto makin seru.
1: Wah, Milkies coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau Milkies melon. Gratisnya Milkies mangga ya.
2: Siap. Emang rasa Milkies Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
0: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Rama Suara.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Oke, 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke, sob. Wow, masih balik lagi tentunya sama aku ya. Kamu masih semangat kan? Karena aku selalu semangat temenin kamu tentunya di pagi hari ini sampai nanti menjelang siang ya. Oke, tadi aku udah ngobrolin seputar impulsif untuk menentukan healing, entah itu jalan-jalan atau mungkin beli sesuatu gitu ya, atau nongkrong kulineran dan lain-lain, itu ternyata juga dipengaruhi dari kondisi psikis kita gitu. Sob, kamu hatinya lagi gimana gitu ya, misalnya kamu lagi capek, lagi jenuh, itu akan sangat berpotensi lebih besar buat bikin kamu itu memutuskan sesuatu tanpa berpikir panjang gitu. Dan harapannya tentunya sob, jangan lakukan itu ya. Kamu gak boleh ambil keputusan apapun ya dalam hidup kamu dalam kondisi emosi yang tidak stabil gitu. Oke, aku bakal bacain lagi tentunya WA yang masuk di 081-2302-1039. Ini ada dari Fajar Setiawan. Oke. Tadi pertanyaannya kan tentang kalau kamu hari ini dikasih kesempatan buat healing, kamu mau kemana dan kenapa gitu. Dari Fajar Setiawan, maunya jalan-jalan ke kasir minimarket terdekat aja deh Nurul. Wow. Iya ya, kenapa kamu gak kepikiran kayak gitu juga sih Sob? Kayak Fajar ini jalan-jalan aja ke kasir, ke Maret-Maret itu ya. Oke, okay, mau beli es krim terus pulang tidur. Wow, that's simple ya. Oke, kita lanjutin dulu nih apa kata Fajar. Soalnya tanggal tua gini mending mikirin uang kosan dulu dibanding maksa jalan-jalan tapi pulangnya dikejar tagihan. Mau pakai pay later juga gak berani. Hah? Pakai pay later? Oke, menarik nih. Nah, setelah baca ini aku jadi kepo ya sob ya. Ternyata bisa loh kita liburan tuh pakai pay later. Jujur aku baru tahu ya, mohon maaf ya. Aku kudet banget, kayak emang gak pernah kepikiran gitu loh kalau misalnya mau liburan pakai pay later gitu. Kayak taunya kan selama ini ya kalau mau pakai pay later atau yang semacam itu kalau

check out kalau kita beli sesuatu gitu kan. Tapi ini liburan loh. Dan menarik ya, akhirnya aku cari tahu nih sob. Ternyata memang di aplikasi-aplikasi penyedia layanan booking hotel, pesawat, dan lain-lain itu memang menyediakan yang namanya pay later. Wow, jujur aku baru tahu. Dan aku kan punya aplikasinya, tadi aku cek juga tuh. Emang iya gitu ya, kayak hah, masih nggak percaya gitu ya. Kudet banget aku ya. Karena kayak nggak pernah kepikiran juga gitu loh kalau misalnya liburan terus uangnya itu ditalangin dari penyedia layanan ini gitu loh. Itu nggak kepikiran di otak aku ya sob ya, tapi ternyata memang ada. Makasih ya Fajar, secara tidak langsung kamu menambah wawasan aku juga, dan mungkin sobat Prama Suara di rumah juga tahu nih, baru tahu juga. Ada nggak sih, masa cuma aku sih yang baru tahu? Rek, ayo rek, ngaku rek. Jujur aku baru tahu. Dan setelah aku cek, memang prosesnya ya sama seperti kalau kita misalnya booking hotel atau booking pesawat dan alat transportasi lainnya atau apapun ya di aplikasi-aplikasi kayak tiket.com, Agoda gitu-gitu kali ya. Dan itu ternyata di sana memang diberikan akses untuk pay later. Dan caranya juga ternyata sangat gampang ya. Cukup unggah KTP dan verifikasi wajah atau face recognition, dan tidak perlu agunan atau jaminan fisik seperti BPKB atau sertifikat. Iya kan? Segampang itu. Aduh. Aku bukannya happy ya, malah kayak aduh gitu loh, kayak takut-takut banget banyak yang impulsif itu tadi ya. Banyak yang jadinya dia walaupun enggak punya duit nih, tapi karena pengen liburan, pokoknya aku pengen healing, ya udah deh aku tak pakai pay later, kok bayarnya sambil dicicil gitu loh. Ya gimana ya, sekarang makna pinjaman tuh sudah bergeser gitu ya, nggak sih sob? Kayak dulu orang tuh pinjem duit untuk kebutuhan yang memang dia butuh banget gitu, kebutuhan yang primer gitu ya, kayak buat makan, buat biaya sekolah mungkin, atau mungkin biaya-biaya yang lain yang memang itu urgent untuk berobat misalnya. Tapi sekarang kayak kamu mau belanja aja difasilitasi loh dengan pinjaman. Ini healing, ini jalan-jalan, kamu juga difasilitasi dengan yang namanya pay later atau bayarnya nanti, yang otomatis itu adalah tanggung jawab kamu ya. Ya ini yang harus kamu tekankan nih sob, kamu jangan lupa kalau yang namanya pay later itu tetap statusnya adalah hutang, pinjaman yang harus kamu bayarkan setiap bulannya. Iya kan, bukan yang kayak kamu dikasih cuma-cuma. Beda lagi kalau kamu dikasih reward atau dikasih hadiah dari orang tua mungkin, atau dari keluarga, atau dari kantor tempat kamu kerja atau apapun, itu beda lagi ya. Kalau itu kan ya udah selesai liburan, selesai, kita happy, recharge semuanya, recharge semangat dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau pakai pay later itu kamu masih punya tanggungan. Bukannya happy setelah liburan, tapi kamu bakalan jeder mikirin tanggungannya. Aduh, beneran deh aku gak kepikiran ada pay later liburan tuh, gak kepikiran sama sekali. Ya pokoknya harus inilah ya, harus benar-benar pinter buat apa namanya, memprioritaskan mana yang memang layak diprioritaskan dan mana yang kayaknya bisa deh nanti ditunda dulu gitu ya. Jangan karena kamu stres, kamu jenuh, terus kamu nekat buat healing, nekat buat liburan, jalan-jalan, tapi ujung-ujungnya kamu nanti yang bingung buat bayar cicilannya karena pakai pay later. Tidak mungkin. Jangan ya Verguso dan Amanda, siapapun kamu. Aduh, mendingan kayak si Fajar tadi tuh, melipir aja deh ke minimarket terdekat gitu ya, healing, terus nontonin orang lewat. Itu kan ada tuh ya tren merefresh otak dan merefresh energi itu dengan duduk di kursi Alfamart atau Indomart gitu sambil ngeliatin orang lewat. Itu udah kayak ini katanya, udah kayak ke psikiater gitu ya. Bercandanya kayak gitu. Nah mendingan kayak si Fajar tuh, gak usah mikirin pay later ya. Aku sih tipe yang tidak menyarankan ya, tapi gak tahu sih kalau misalnya kamu butuhnya udah butuh banget harus jalan-jalan dan pakai pay later, ya keputusan kembali ke kamu sih sob ya. Yang jelas pay later itu untuk dibayar ya, kamu gak dikasih cuma-cuma apapun pay laternya ya. Mau itu liburan, mau itu jalan-jalan, mau itu kamu beli sesuatu juga, itu tetap namanya harus dibayar. Begitu. Oke. Seru ya, ini insight baru buat aku juga nih, kalau ternyata liburan itu bisa pakai pay later.
Oke, aku masih tungguin atensi kamu juga tentunya di chatnya Prameswara atau di WA Prameswara. Kamu bisa chat boleh, telepon juga boleh, atau mau request lagu juga boleh. Sambil nemenin nanti sampai di jam 12-an. Aku masih bakalan setia sama kamu. Kamu juga harus setia sama aku ya. Buat ikutan siaran aku, kamu bisa ke Express Radio atau Nimbrung hari ini. Buat ngebahas topik, kamu kalau dikasih kesempatan liburan hari ini, kamu mau kemana dan kenapa? Tetap stay tune tentunya di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: Brava Suara,
1: Music Hits and Information. Brava Suara.

Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Ah, aku kembali lagi. Sob, kalau mungkin tadi kamu nyimak radio ini dan tiba-tiba hening, tidak ada suara dan hitam layarnya, yaps. Tadi kita ada trouble ya. Jadi tiba-tiba tuh listriknya padam kurang lebih tadi di pukul 10 ya. Wow, itu aku tadi agak shock ya karena di tengah-tengah siaran gitu ya. Aku di tengah-tengah lagi ngomong gitu ya. Terus tiba-tiba mati dan tiba-tiba listriknya padam. Dan ternyata sob, setelah dicek itu tadi ada kebakaran di sekitar sini ya. Enggak dekat dari studio sih, lumayan agak jauh, tapi itu berimbas juga di apa namanya? Listrik gitu. Aku tadi agak deg-degan ya karena posisi aku lagi di studio sendirian gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba jeder, gelap semuanya, semuanya mati, komputer mati otomatis, jaringan juga mati. Terus yang bikin der-der-dor dan gongnya lagi adalah aku dengar suara sirine dan suara mobil damkar gitu loh. Kayak aku, hah? Kenapa rek? Gitu. Jadi aku langsung keluar ya. Agak panik tadi dikit ya. Karena lagi sendirian, terus kebetulan tadi di bawah ada mas-mas yang bisa aku tanya. Terus aku tanya, mas ada apa? Oh ada kebakaran mbak, gitu. Oh ternyata ada kebakaran, itulah jadinya berimbas juga ke listriknya gitu. Jadi ada pemadaman dan sekarang sudah menyala di pukul berapa nih? 11.21. Tadi kita masih bahas topik yang seru sebenarnya sob, tapi mohon maaf ya karena memang terjadi kendala yang tidak diinginkan gitu ya. Jadinya mungkin terpotong juga pembahasan kita hari ini. Tapi kamu jangan khawatir, aku masih bakalan tetap stay tune sampai nanti kurang lebih di pukul 12-an ya. Aku tetap melanjutkan show, show must go on gitu ya. Dan satu pesan lagi nih, sama pung aku inget ya, terkait ya kebakaran ini kan kayak bukan sekali dua kali ya jatuhnya ya. Di beberapa waktu terakhir nih, yang kemarin malam itu kemarin Jumat itu sempat ada kebakaran juga di daerah KM16 Mantop. Kemudian hari ini ada kebakaran lagi, dan itu infonya juga ada kebakaran lagi juga tuh yang sebelum atau sesudah yang di KM16 Mantup gitu ya. Wes pokoknya inilah ya, musim-musim kemarau kayak gini gak usah main api gitu ya. Bener-bener ya Allah, cuacanya panas, terus ada anginnya juga yang berpotensi membuat kebakarannya tuh jadi semakin cepat gede dan gampang merembet ke samping-sampingnya gitu loh sob. Jadi ya wes lah, kalau misalnya biasanya tuh kan ada ya orang-orang yang kayak mungkin niatnya bakar sampah atau apa gitu ya, please diingetin ya, gak usah dulu lah untuk sekarang gitu ya. Biarin deh sampahnya ditangani dengan cara yang lain gitu ya, jangan dibakar, ngeri pokoknya. Tadi aku sempat shock ya karena di atas apa namanya studio sini, bukan di atas studio tepat ya, maksudnya ketika aku keluar terus lihat ke atas tuh kelihatan gitu kepulan asap hitamnya itu kelihatan banget gitu. Jadi kayak agak duh udahlah ya, dihati-hati gitu ya. Semoga kita terjaga selalu dari bahaya, orang-orang sekitar kita juga, dan kamu juga stay safe ya dimanapun kamu berada. Lebih baik kita mencegah lah ya daripada terjadi hal yang tidak-tidak gitu ya sob ya. Oke, aku masih bakalan balik lagi nanti tentunya ya. Kamu tetap stay tune aja, masih ada playlist-playlist yang bakalan aku puterin. Dan tetap stay di 103,9.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Okay, just enjoy the show ya. Kalau kata Lengka ya, kita harus enjoy the show. Apapun show yang kita lihat di depan mata kita, kita enjoy aja, kita nikmati. Walaupun mungkin kadang tidak menyenangkan ya, seperti yang baru saja terjadi ya sob ya. Ada kebakaran di sekitar sini, dan ini kayaknya bukan sekali dua kali dalam minggu ini ya. Kemarin sempat ada kebakaran di KM 16 Mantub juga, yang wah lumayan luas juga ya area terbakarnya gitu ya. Dan hari ini barusan banget ini ada di Jalan Pahlawan yang tidak terlalu jauh lokasinya dari studio tempat aku siaran, dari studionya Prame Suara ini. Tapi apapun yang terjadi ya, show must go on gitu ya. Kalau kata Lengka, enjoy the show gitu ya. Bukan berarti kita menikmati musibahnya, tapi artinya kita harus bisa mengambil sisi positif dari apa sih yang terjadi hari ini gitu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Misalnya, jangan sembarangan bakar sampah, kemudian jangan sembarangan buang putung rokok misalnya ya, hal-hal semacam itu ya, yang kadang mungkin itu sepele ya, tapi karena kita lalai sebagai manusia, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan gitu, seperti ya kebakaran. Duh, udahlah yang terakhir ya, jangan ada lagi yang kayak gitu ya, apalagi ini kan cuacanya lagi panas dan anginnya tuh kenceng gitu ya sob ya. Oke, kita kembali ke topik siaran hari ini ya. Kalau buat kamu yang tadi sudah nyimak dari pagi, aku udah temenin dari jam 8 pagi sampai sekarang kurang lebih di jam setengah 12 ya, masih ada beberapa menit lagi buat aku nemenin kamu ya. Tadi kita ngebahas seputar kamu kalau misalnya dikasih kesempatan buat liburan, kamu mau kemana dan kenapa? Tadi ada beberapa teman-teman sobat Prameswara yang sudah ikutan gabung juga ya. Ada siapa tadi ya, masih ingat nggak? Ada Bayu, terus ada Kak Nila, terus ada Kak Zumro juga, terus ada Kak Fajar Setiawan ya, yang masing-masing punya apa ya? Punya impian dan punya tempat tujuan atau tujuannya masing-masing buat jadi tempat healing atau jalan-jalan gitu ya. Oke, ini aku masih ada dari Mama Kayla. Oke, dari Mama Kayla pengen banget ajak anak-anak ke WBL. Oh, ini mudah sebenarnya. Maksudnya kayak lebih terjangkau daripada tadi yang kayak ke Bromo, ke Pacitan, ke mana tadi ya, ke Pacet gitu ya, itu masih agak jauh. Nah, kalau ini ke WBL nih sob, anak-anak udah nagih dari liburan semester kemarin. Yang penting anak senang aja sih, hemat di ongkos dan nggak bikin dapur jebol. Ini POV ini banget ya, ibu rumah tangga gitu ya, yang baik gitu, harus mengutamakan dapur ngebul dulu, baru nanti kemudian memikirkan untuk liburan. Iya, namanya liburan itu juga sebenarnya perlu juga ya sob ya, karena kan ini konteksnya apalagi buat anak-anak ya, Mama Kayla ya. Semoga, siapa tahu nih sekarang udah jalan-jalan ke WBL. Semoga Mama Kayla sekarang udah OTW ke WBL dan enjoy the time gitu ya with the kids gitu ya, dan bareng sama anak-anak itu di sana ya, menikmati liburannya di WBL. Sederhana tapi mungkin kadang memang tidak semudah itu ya sob ya untuk mewujudkannya. Entah itu mungkin waktunya yang belum ketemu yang tepat, atau mungkin budgetnya yang belum cukup misalnya. Dan ingat, kalau ngomongin soal liburan dan budget, please kamu gak usah ikutan pay letter ya. Tadi aku sempat ngebahas itu tuh. Ada ternyata liburan itu yang pakai pay letter, bisa bayar nanti alias ngutang gitu ya sob ya. Aduh, kok ya kepikiran orang-orang itu ya, ya liburan eleren ngutang gitu ya. Yang harusnya bisa healing, senang-senang, malah jadinya malah senep gak sih? Ya kan, pulang-pulang liburan mikir, aduh ayo bayar cicilan utang liburan nih gitu. Oke, sobat aku masih tunggu ya atensi kamu tentunya di WA kita, di WA Prame Suara di 0812302109. Aku bakalan balik lagi tentunya dengan topik yang seru dan playlist lagu yang bakalan nemenin kamu sampai nanti tuntas di jam 12.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Brahma Suara
8: Music Hits and Information. Brahma Suara.
9: Oke, Music Hits and Information tentunya masih di Prama Suara ya, di 103,9. Sobat, ternyata sekarang sudah waktunya aku berpamitan ya. Wow, tidak terasa sebenarnya. Ya terasa sih, karena tadi sobat ada der-der-dor gitu ya. Sobat, terima kasih ya buat kamu yang sudah ikutan bergabung hari ini, yang sudah nyimak siaran aku di X-Space Radio atau mungkin di radio analog kamu, atau mungkin kamu yang tadi sudah ikutan nimbrung di chat WA. Sayangnya tadi belum sempat terima telepon ya sob ya, karena ya ada kendala yang tidak bisa dikendalikan gitu ya. Anyway, terima kasih banyak pokoknya buat kamu. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap positif juga, dan tetap produktif walaupun di akhir pekan gitu ya. Sampai ketemu lagi tentunya di nanti hari Sabtu dan Minggu pagi seperti biasa, di pukul 8 sampai dengan pukul 12-an. So, dah, sampai jumpa kembali. Nanti aku akan tutup lagu hari ini dengan M2M The Day You Went Away. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Prama Suara di 103,9 FM, karena bakalan masih banyak lagi playlist lagu-lagu yang asik buat dengerin, buat kamu dengerin di hari Minggu kamu ini nanti. So, tetap sehat ya. Sampai jumpa kembali.

0: 103,9 FM. Music is an information.
1: Ah,

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: How was it?
2: It was fine.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Halo Sobat Prima Suara, selamat siang Sob ya. Dan tentunya di hari Minggu ini ya, yang cukup terik sekali ya. Gimana nih suasana hari Minggunya? Apakah menyenangkan atau membingungkan ya? Apalagi besok itu tiba-tiba udah Senin aja ya Sob ya. Dan tentunya ya, aku bakal ngajak kamu dan nemenin kamu di mana dari jam 12 siang saat ini ya, sampai jam 2 siang nanti, aku bakal ngajak kamu ngebahas terkait ada yang lagi viral kemarin ya. Ternyata berangkatnya itu buat doa bersama, pulang-pulang rumah langsung adem, ayo tebak dapat apa. Nah betul banget, viral banget souvenir tahlilan dapat kipas angin. Nah yang kemarin itu ya, yang tentunya viral banget, aduh keren sih, tahu gitu juga aku pengen ikut ya, tapi tahlilannya itu diperuntukkan untuk bapak-bapak aja, tapi kalau sama emak-emak atau para ciwi-ciwi ya mungkin aku ikut sih ya kalau dapatnya kipas. Karena apa? Di situasi sekarang juga kan panas banget ya. Jadi kalau pulang-pulang tahlilan terus dapat kipas kan enak ya, itu rezeki nomplok sih ya. Dan buat kamu Sobat Prima Suara ya, kalau kamu punya cerita inspiratif dan cerita menarik terkait apapun itu ya, seputar tahlilan atau kamu pernah punya cerita mistis terkait kalau habis tahlilan seperti apa, atau cerita unik atau apapun ya, unek-unek juga apapun, boleh banget kamu share bareng share di sini di Prima Suara ya. Dan tentunya di WhatsApp-nya Prima Suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Express Radio, udah langsung download aja ya lewat HP kamu. Dan kamu juga bisa mantau Shirley lewat websitenya pramasuarafm.com. Karena setelah ini Shirley bakal kembali lagi, jangan kemana-mana ya.

0: 103,9 FM. Prama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara. Music Hits and Information. Prameswara.
2: Masih di 103,9 FM Music Hits and Information ya. Tentunya masih barengan sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya di hari Minggu ini ya yang cukup terik dan sangat panas ya, panasnya nyelkit banget ya, kayak omongannya tonggo kok. Dan tentunya ya sob ya, kalau ngomongin terkait tahlilan pasti kan punya tradisi ya, tentunya di setiap daerah juga punya tradisi masing-masing. Dan tentunya ya terkait hal ini juga udah langsung rame nih WhatsApp-nya Prameswara nih kali ini udah ada yang komen dari Mbak Siti nih. Benar-benar definisi pulang tahlilan rumah langsung adem ini mah. Wah, betul banget tuh Mbak Siti ya. Mbak Siti juga pengen kan kalau memang diperuntukkan buat para perempuan ya ikut tahlilan juga pengajian ya. Biasanya kalau dapetnya souvenirnya kipas ya, siapa yang gak mau coba ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mas Eko nih. Jalan sehat kala telak. Ini gak perlu diundi langsung dapat kipas angin satu-satu. Nah, betul banget. Cuma hanya kita hanya memberikan doa bersama ya buat keluarga yang ditinggalkan ya, apalagi kalau tahlilan itu ya, entah itu keluarga yang sedang ingin mempunyai hajat ya, kita doa bersama, pulang-pulang dapat kipas, siapa yang gak pengen ya, udah dapat berkat, berkatnya berupa nasi ya, ada lauk pauknya, plus dapat kipas angin, waduh, gak tambah seger ya, segernya kenikmatan dunia. Dan semoga kita juga mendapatkan kenikmatan di akhirat ya sob ya. Dan terima kasih buat Mas Eko dan Mbak Siti ya yang udah komen. Dan tentunya ya sob ya, terkait pergeseran bentuk souvenir hajatan ya, dari sekedar makanan menjadi barang elektronik yang tentunya memiliki fungsional ya, yang menunjukkan perpaduan antara kedermawanan lokal dan apresiasi terhadap kehadiran tamu itu sangat penting. Karena apa? Kalau kita tanpa orang lain juga kita tidak menjadi apa-apa ya. Karena apalagi kalau tahlilan kan membutuhkan banyak orang ya, masyarakat juga ya. Jadi antusiasnya masyarakat juga tergantung sama sikap kita kepada mereka. Dan tentunya buat kamu sobat penuh suara, jangan kemana-mana karena setelah ini saya bakal kembali lagi ya. Wes pokoknya stay tune terus aja ya.

0: Suara.
1: News Hits and Information. Promise Suara.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Promise News.
3: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
2: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.

0: Berbagai Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Masih di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sahabat Suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Sherry di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi plus 2 jam ya, maksudnya jam 12 siang sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Ramai Suara. Dan tentunya di hari Minggu yang cerah ini ya, yang cerah-cerah mendung dan sedikit terik, bukan sedikit terik lagi, ini terik banget ya, panas banget ya. Apalagi di dalam ruangan aja udah kelihatan panas, apalagi di luar ruangan ya, makin panas kayaknya ya. Apalagi jam rolas kenteng-kenteng kayak gini ya. Dan tentunya udah ada yang komen lagi nih, kali ini dari teman aku sendiri, Fajar. Nah, coba kita dengerin dulu ya. Tahlilan paling meledak souvenirnya nih, semoga rezeki tuan rumahnya tambah lancar. Aduh, amin ya. Makasih ya Fajar ya. Waduh, Fajar ini baik banget nih ya. Dan tentunya ada juga komentar dari Anissa Rahma, Mbak Anissa nih. Baru kali ini lihat bapak-bapak pulang pengajian, tentengannya dus kipas angin, mantap. Waduh, ya semoga juga kita salah satunya atau dari keluarga kamu juga salah satunya ya Sob ya, yang pulang-pulang bapak kamu bawa kipas angin. Waduh, kayak menang door prize ya. Tapi kalau door prize kan bejo-bejoan ya, tapi ini bukan bejo-bejoan sih, tapi ini adalah bentuk dari apa ya, dari keramahan atau kedermawanan ya masyarakat yang ada di Lamongan untuk sekitarnya. Dan tentunya ya Sob ya, tradisi berbagi dalam bentuk syukuran ini juga terus bertransformasi mengikuti kebutuhan masyarakat dan menciptakan kebahagiaan tersendiri bagi para penerimanya ya. Dan tentunya juga yang punya hajat juga ya merasa senang ya, sudah banyak sekali tamu undangannya, tamu buat ikut doa tahlilan ya, dan antusias dari masyarakatnya juga baik, apalagi pulang-pulang dapat kipas ya. Wis cocok bewone ya, sing puanas ngene nek waya awan ya. Dan buat kamu Sobat Pramu Suara, kalau belum download aplikasi Xpace Radio di HP kamu, wis nang download aja ya. Dan buat kamu yang belum tahu ya bentukannya Sherry kayak apa, udah langsung join aja ya lewat websitenya Pramu Suara juga bisa ya, di pramusuarafm.com. Dan kamu juga bisa komen-komen di WhatsAppnya Pramu Suara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini Sherry bakal kembali lagi.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak.

0: Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Brava Suara.
4: Music hits and information. Brava Suara.
5: Masih di 103,9 FM Music Hits and Information ya Sobat Penuh Suara. Dan kita masih bakal ngomongin soal aksi unik ya, yang tentunya kejadian ini itu ya benar-benar memperhatikan dan memperlihatkan ya kedermawanan tuan rumah yang gak kaleng-kaleng ya, yang tentunya banyak sekali dari masyarakat ya, dan buat kamu Sobat Penuh Suara juga ya langsung mengelontarkan guyonan khas, yaitu orang kaya mah bebas, niat banget sedekahnya ya, memang niat ya, dan tentunya juga dari kemurahan hatinya, dari kedermawanannya, dan tentunya juga harus tetap rendah hati ya. Dan kita juga patut bersyukur dan berbangga ya, karena masyarakat sekitar juga pasti banyak dari mereka itu yang membutuhkan ya, ataupun dari rumahnya itu yang punya kipas anginnya rusak, dan kebetulan banget tuh tahlilan tiba-tiba dikasih kipas angin, kan gak ada yang tahu ya rezeki memang gak kemana, dan memang gak salah ya, karena rezeki juga udah ada yang ngatur. Nah, betul banget. Dan terkait apa yang kita lakukan pasti akan berdampak pada diri kita sendiri ya. Dan ini juga udah ada yang komen nih, kali ini dari Mas Reza. Waduh, Mas Reza nih ya. Orang kaya kalau bikin acara emang gak kaleng-kaleng, niat banget sedekahnya. Nah, betul banget. Biar tambah kaya, makanya sedekahnya makin nambah ya. Kalau orang yang kayak gitu aja mungkin kurang sedekah ya. Tapi ya kita gak tahu ya, Allahu alam ya. Dan terima kasih ya Mas Reza ya. Dan kali ini juga ada dari Mbak Nabila nih. Awalnya mau nyari berkah doa, bonusnya nyembuhin gerah atau nyembuhin panasnya di dalam rumah. Waduh, betul banget ya, apalagi jam-jam 12 melewati jam 2 siang ya, apalagi belum jam 12 siang aja tuh dari pagi memang udah panas ya kira-kira ini ya. Dan tentunya dengan adanya kipas angin ya, dapat dari tahlilan ini bisa meringankan kegerahan ya yang dialami masyarakat di beberapa kalangan yang tentunya hadir saat tahlilan kemarin itu ya. Dan terima kasih buat Mas Reza dan Mbak Nabila yang sudah komen-komen ya. Dan buat kamu Sobat Penuh Suara, kalau belum komen, udah langsung komen aja di WhatsApp-nya Pramesuara di 0812-3021039. Karena setelah ini Sari bakal kembali lagi. Jangan ke mana-mana.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Prawe Suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang sampai jam 2 siang nanti. Nah, kenapa cuma jam 2 jam aja kebersamaan kita ya? Karena hari Minggu gitu loh, aku juga butuh istirahat, butuh tidur ya. Dan tentunya ya, terkait kedermawanan yang ada di tengah masyarakat ya, memperkuat ikatan sosial juga ya sob ya. Apalagi kita kan hidup di Pulau Jawa. Nah, terkait unggah-unggu, terkait keramahan antara satu orang dengan satu orang lainnya kan sangat di ini sekali ya, sangat dijaga sekali ya kalau di Jawa, dan di luar Jawa pun sama ya, apalagi kalau kita itu berasal dari lingkungan yang mempunyai adat istiadat ya, atau suku gitu, seperti itu ya. Dan kalau ngomongin soal perbandingan ya, memang ya kalau sobat Prawe Suara dan kamu yang ada di sana ya sob ya, kalau paling jago pokoknya kalau bikin guyonan ya. Dan juga banyak yang bilang kalau panitia jalan sehat ya RT RW itu sekarang ketar-ketir karena kalah saing sama souvenir tahlilan tetangga sebelah. Ya bener sih ya, biasanya kan kalau souvenir-souvenir kayak kipas angin, kayak TV, kayak motor, kayak apapun itu kan biasanya nungguin kalau ada acara-acara gede ya, kayak 17-an, entah itu acara jalan sehat ya, entah itu acara dari dinas, tapi ini acara pribadi ya, kedermawanan dari salah satu masyarakat yang ada di Lamongan, dan tentunya berimbas pada masyarakat sekitar yang ikut senang terkait mendapatkan kipas angin ya. Dan gimana sih kalau gak ketar-ketir, orang biasanya doorprize itu utamanya kan diperbutkan 100 orang atau ribuan orang ya, tapi kali ini dengan cukup berdoa aja kamu udah dapat kipas angin. Waduh, Masya Allah ya. Dan ini juga ada komen juga yang udah masuk dari Mas Yoga nih. Mending dapat kipas angin gini, beneran dipakai banget sih buat sehari-hari di rumah. Waduh, betul banget ya, apalagi kalau ngomong kipas angin ya. Ya mungkin kalau aku sih lebih suka kipas angin ya dibandingkan AC ya. Tapi ya gak tahu, kalau orang-orang kan beda-beda sendiri ya. Tapi kalau AC ya enak aja sih, kalau kita masuk ke swalayan, supermarket, nah itu kan dinginnya suker itu ya. Tapi kalau di rumah ya cukup kipas angin aja ya, kita hemat energi ya dan hemat pengeluaran juga ya. Dan ini juga udah ada komentar dari Intan nih, Mbak Intan nih ya. Info lokasinya dong, minggu depan kalau ada tahlilan lagi saya mau ikut hadir. Waduh, waduh, boleh banget ya. Udah, nanti udah langsung komen aja nih, tak share ya lokasinya di mana. Tapi harus izin dulu sama pemiliknya ya, Mbak Intan. Gak mungkin kita langsung mengiyakan ya. Tentunya harus ada perizinannya juga. Dan terkait tahlilannya ini diperuntukkan untuk umum atau untuk RT RW-nya di sana aja atau seperti apa kan kita nggak tahu ya. Pokoknya, wis pokoknya komen aja dulu aja ya, nanti tak bantu, oke? Okay? Dan buat kamu sobat Prawe Suara ya yang punya cerita menarik dan cerita unik seperti ini, kamu boleh banget cerita bareng Shirley di sini ya. Pokoknya komen aja di WhatsApp-nya Prawe Suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu sobat Prawe Suara ya, kalau kamu belum download aplikasi Express Radio, undang di-download sekarang, dan kamu juga bisa lewat website-nya Prawe Suara, prameswarafm.com ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Prawe Suara.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik, lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat Brebes Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang tadi ya, sampai jam 2 siang nanti, dimana lagi kalau bukan di Brebes Suara. Dan kalau dipikir-pikir ya, souvenir kipas angin ini beneran fungsional banget gak sih ya, apalagi buat dipakai di keseharian kita, pas kita mau tidur ya, maupun lagi rebahan-rebahan gitu ya, dibandingkan pajangan yang kadang cuma nongkrong di lemari aja. Dan tentunya kalau soal barang elektronik kayak gini ya, kayak kipas angin kayak gini, pasti langsung disambut senyum lebar sama ibu di rumah ya. Jangankan ibu, aku aja sebagai anaknya suka banget ya kalau lihat kipas baru, apalagi ya dikasih cuma-cuma ya. Kita cuma bantu doa aja udah dikasih kipas. Waduh, Masya Allah, terima kasih ya buat tuan rumahnya, yang tentunya dari kamu juga pasti salah satunya nih yang dapat souvenir kipas angin ya sob ya. Dan tentunya kalau udah bawa kipas angin ya, pulang-pulang ke rumah udah auto senyum pas melangkah masuk rumah ya, dan dijamin langsung diiyain kalau dibilang abis dari tahlilan, betul apa betul? Nah betul lah ya. Dan ini juga udah ada komen dari Mas Agung nih, waduh rame banget nih ya komenannya ya. Keren sih Syar, menyatu antara tradisi lokal sama kedermawanan tuan rumah. Waduh, ngomongin soal kedermawanan ya, tentunya siapa sih yang gak mau dermawan? Dan tentunya dermawan itu gak membutuhkan kita itu harus kaya dulu ya. Dermawan dan bersedekah kita tuh tidak perlu menunggu kaya ya. Sedikit demi sedikit ataupun yang kita punya ya, sekalipun tidak seberapa juga bisa disedekahkan ya. Setidaknya bisa membantu atau memberikan keringanan buat orang lain ya, yang tentunya bebannya lebih besar daripada kita ya. Dan intinya tetap bersyukur atas apa yang kita miliki ya. Dan tentunya ya, buat kamu sobat Brebes Suara, jangan kemana-mana, karena di hari Minggu ini Aku bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti ya. Pokoknya stay tune terus aja di Brebes Suara dan X-Space Radio di HP kamu. Oke.

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Prameswara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang tadi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan kali ini kita intip dulu ya komen-komen yang udah masuk nih. Kali ini ada dari Mas Ilham nih ya. Tahlilan paling meledak souvenirnya. Semoga rezeki tuan rumahnya makin lancar. Waduh, amin ya. Waduh, banyak sekali nih sobat Prameswara yang mendoakan ya, Bapak Ibu tuan rumah. Terima kasih banyak ya. Saya walaupun saya enggak ikut tahlilan tapi saya juga ikut senang karena apa ya? Melihat dari sumringahnya ya. Masyarakat yang menerima souvenirnya Bapak Ibu dari tahlilan itu aja udah, kita udah seneng gitu loh ya. Semoga seri juga bisa seperti itu ya nanti. Nanti ataupun beberapa hari lagi kalau memang ada rezeki lebih ya, mungkin hal yang sama sih bakal tak lakukan ya, insya Allah ya. Dan tentunya ini juga ada komentar dari Mbak Rani Yani ya. Coba kita dengerin dulu. Orang kaya kalau bikin acara emang gak kaleng-kaleng ya, share niat banget sedekahnya. Nah, betul banget ya. Ngapain kaleng-kaleng kalau uangnya udah banyak terus bingung larinya kemana, mending disedekahkan ya. Dan ini juga ada komentar dari Mas Bayu nih. Baru kali ini lihat bapak-bapak pulang pengajian tentengannya dus kipas angin. Waduh, boleh banget ya. Dan mungkin ini juga bisa menjadi apa ya, menjadi salah satu contoh ya buat kamu lakukan juga ya, atau kamu juga pengen melakukannya tapi dengan hal yang berbeda, entah itu dus dari dus tempat nasi, tempat makan atau apapun itu ya, yang tentunya juga ya bisa bermanfaat buat banyak orang. Tapi kalau memang tidak ya tidak apa-apa, kan tidak memaksa. Yang penting kan sesuai dengan apa yang kita punya dan apa yang kita sanggupi ya. Dan tentunya gak memaksakan diri untuk terlihat wah di depan orang banyak ya. Dan tentunya terima kasih buat Mas Ilham, Mbak Rania, dan Mas Bayu ya. Terima kasih sudah komen-komen di WhatsAppnya para pesuara. Dan buat kamu sobat pesuara, jangan kemana-mana ya. Dan kamu kalau punya unek-unek seputar pemerintahan Kabupaten Lamongan atau seputar pemerintah Indonesia saat ini, udah kamu langsung join aja ya di WhatsApp-nya Prameswara ya. Di 0812-302-1039. Dan kamu kalau belum download aplikasi Express Radio, kamu bisa langsung download aja di HP kamu ya. Kalau belum, kamu bisa lewat website-nya Prameswara aja di prameswarafm.com. Pokoknya jangan kemana-mana karena setelah ini seri bakal kembali lagi.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: Masih di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sobat Prawes Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 pagi tadi. Jam 12 siang tadi maksudnya ya, sampai jam 2 siang nanti ya. Aduh, saya kayaknya ngantuk nih jam-jam segini ya, apalagi hari Minggu nih. Seharusnya di rumah tapi masih kerja aja, tapi enggak apa-apa sih, kan masih butuh duit ya. Apalagi kalau Gen Z itu butuh banget duit ya, kayaknya. Ya bukan kayaknya lagi, memang butuh duit ya. Dan kali ini kita baca-baca komen dulu ya. Kali ini dari Mas Denny nih. Informasi lokasinya dong, minggu depan kalau ada tahlilan lagi saya mau ikut hadir. Oke, kayak Mas siapa tadi ya yang udah komen tuh, samaan nih ya. Dan ini juga ada komentar dari Mbak Vivi nih. Keren banget menyatu di antara tradisi lokal sama kedermawanannya tuan rumah. Nah, betul banget ya. Dan ada komentar lagi juga dari Mas Heri ya. Auto senyum lebar pas melangkah pulang, dan ibu di rumah juga pasti kaget lihat oleh-olehnya. Waduh, bukan kaget lagi ya, lebih ke sujud syukur nih ya, apalagi buat kamu yang belum punya kipas angin atau kipas anginnya rusak dan kebetulan banget dapat rezeki tuh ya kipas angin ya. Waduh, senengnya minta ampun itu ya, ikut seneng nih ya, yang di sini juga ya. Dan ini juga udah ada komen dari Mbak Anissa nih. Benar-benar definisi pulang tahlilan rumah langsung adem ini mah. Waduh ya, betul banget lah Mbak Anissa ya. Gimana lah ya, apalagi kalau hawanya ki panas ya, apalagi nih siang. Kadang malam juga sumuk ya, kadang, tapi juga seringan lebih kedingin ya, apalagi sekarang kan cuacanya juga enggak menentu juga ya. Dan buat kamu sobat Prawes Suara ya, apapun cuacanya pokoknya tetap jaga kesehatan ya. Karena kalau kamu enggak jaga kesehatan, kamu enggak bakal bisa bertemu aku ya. Bertemu di mana? Ya di Prawes Suara lah. Terus di mana lagi ya? Udah, buat kamu yang belum komen, udah langsung komen aja di WhatsApp-nya Prawes Suara di 0812-302-1039. Dan tentunya Shirley bakal ngebahas terkait kipas angin ini ya, yang viral banget di Lamongan ya. Pokoknya stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Prabeswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat Prabeswara. Dan tentunya masih barengan lagi ya sama Syari di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prabeswara. Dan tentunya ya, ini juga ada yang komen nih, ternyata salah satu tetangganya itu mendapatkan itu tadi, kipas angin pas pulang tahlilan. Coba kita dengerin dulu ya ceritanya ya, dari temennya ini ya. Karena dari tetangganya sendiri katanya gak lagi di rumah, jadi titip aja, titip pesan katanya. Nah ini kali ini dari Mas Budi nih ya. Katanya sih begini nih sob, bener banget sih Kak Shirley ya, asli ya. Pas selesai doa bersama dan kotaknya dibagikan ya, temen aku itu sempet kaget pas lihat isinya tuh ternyata kipas angin, dus-dusan. Ya langsung lah bapak-bapak yang ikutan tahlilan juga pada senyum, sumringah pas jalan pulangnya. Waduh, ya ikut seneng lah ya, mantap banget nih ya ceritanya Mas Budi nih ya. Titip salam nih buat tetangganya ya. Dan semoga rezeki ini bisa menular ke kamu juga dan aku juga ya sob ya. Dan tentunya ini juga ada komen dari Mas Alif nih. Mantap ceritanya Budi, bikin iri tetangga sebelah. Waduh, ini kan tetangganya ya, tetangga sebelah-sebelahnya yang bikin iri ya. Tapi ya kalau kita iri tuh gak boleh ya. Yang tentunya kalau ada rezeki ya beli ya, kalau gak ada ya udah yang seadanya aja, oke okay? Dan ini juga ada komen dari Mbak Dinda nih. Deril tahlilan membawa kesejukan lahir batin. Nah betul banget ya, gak nungguin lebaran tapi udah apa rasanya itu seperti pas lagi lebaran ya, lahir batinan ya. Maaf-maafan kayaknya ya. Gitu ya Mbak Dinda ya. Dan ini juga ada dari Mas Firmansyah nih. Semoga ketularan tradisi baiknya di daerah lain, amin. Dan semoga di Lamongan ini kita bisa menginspirasi-inspirasi daerah-daerah di sekitarnya ya. Tentunya kita juga patut berbangga ya sebagai warga Lamongan, karena banyak sekali hal-hal unik dan tentunya program-programnya itu dari pihak pemerintah juga sangat mendukung sekali terkait keberlangsungan masyarakatnya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Lamongan juga harus mengapresiasi ya, dan tentunya harus sama-sama berbangga dan tetap melestarikan tradisi budaya apapun itu, entah itu tahlilan, entah itu adanya pelestarian ragam budaya lainnya. Dan tentunya kita harus sama-sama menjaganya, karena apa? Biar tidak tergerus oleh perkembangan zaman saat ini ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Express Radio dan di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039, karena setelah ini Sari bakal kembali lagi.
0: 103,9 FM Prameswara.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya.
8: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care
0: 103,9 FM. Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Balik lagi di Sals 3,9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat Prawa Suara. Dan tentunya masih ngomongin soal tahlilan yang sempat viral itu ya. Kalau pulang-pulang biasanya bawa berkat berupa jajanan, berupa nasi aja. Kali ini dapatnya kipas angin. Waduh, Masya Allah ya, Tabarakallah ya. Dan kali ini juga udah ada cerita nih dari Pak Joko, yang dimana ini salah satu penerima atau yang ikut partisipasi ya, ikut tahlilan kemarin ya. Ini juga bilang sih cerita gini nih, jujur ya Mbak Sherly, biasanya kalau pulang pengajian atau tahlilan itu nenteng berkat makanan atau kue atau nasi kotak kayak gitu ya. Tapi kali ini rasanya beda, megang dus kipas angin tuh rasanya kayak megang doorpress Agustusan. Waduh ya, apalagi kalau Agustusan kan satu tahun sekali ya. Tapi kalau kemarin pas Agustus udah dapat doorpress, sekarang pulang tahlilan dapat doorpress lagi, jadi kerasa rezekinya tuh nambah banget ya. Dan tentunya siapa sangka, dan ya gak ada yang menyangka ya. Dan terkait hal itu juga ya sob ya, kalau ngomongin soal hal-hal yang tidak disangka juga kita nggak tahu kedepannya seperti apa ya. Dan tentunya harus mawas diri dan harus selalu berpikir positif ya. Tetap berpikir positif aja ya. Dan buat kamu sobat Permesuara, kalau punya cerita menarik ya seperti Pak Joko tadi ya, udah langsung komen aja di WhatsAppnya Permesuara di 0812-302-1039. Karena setelah ini saya bakal kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di X-Space Radio di HP kamu dan websitenya Prameswara FM. Karena setelah ini saya bakal kembali lagi, pokoknya stay tune terus aja.

0: satu topik sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Prameswara.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Prameswara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan

0: banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Mantik favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Mantik favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Brava Suara,
5: music hits and information. Brava Suara.
6: Balik lagi di 103.9 FM, music hits and information ya, sobat Brava Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang tadi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Brava Suara. Apalagi kalau ngomongin soal hari Minggu nih, enaknya kalau minggu-minggu begini, jam-jam siang gini ya, enaknya tuh makan rujak ya, rujakan kayak ya, sambil dengerin Shirley siaran dan sambil kamu menikmati angin-angin segar di luar ya. Dan tentunya ini juga udah ada yang komen nih, kali ini dari Mbak Maya nih ya. Mantap Pak Joko, perwakilannya dari bapak-bapak se-Indonesia. Nah, betul banget ya, buat nyenengin para istri ya tentunya ya. Dan ini juga ada yang komen dari Mbak Nadia nih, pengajian berfaedah. Memang ya, rohaninya udah tenang, jasmaninya adem. Nah, betul lagi. Itu juga ya, apalagi pikirannya adem karena ada kipas angin ya. Walaupun gak ada kipas angin juga pikiran adem kalau kamu pikirannya positif ya. Tapi kalau negatif, panas kamu ya, pikiran kamu ya. Dan ini juga udah ada yang komen ya, kali ini dari Mas Wahyu nih. Bapak-bapak paling happy kalau pulangnya bawa barang elektronik. Nah, betul banget. Biasanya kalau berhubungan dengan elektronik itu biasanya suka ya otak-otak elektronik ya. Apalagi kalau ada konsleting listrik ataupun rusak apapun ya. Biasanya di rumah itu biasanya bapak ya yang bagian benerin. Tapi kalau kamu udah gak punya ayah ya, ayahmu udah gak ada, gak apa-apa, kamu kan bisa tuh ya. Lihat di Google atau di YouTube itu ya tutorialnya ya. Dan tentunya tetap berbangga buat kamu yang masih ada orang tua ya. Tetap bersyukur dan jangan lupa berdoa. Karena apa? Doa anak yang soleha dan soleh itu pasti akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan buat orang tua yang kita tinggalkan, yang ditinggalkan. Nah, itu ya. Dan buat kamu sobat Permesuara ya, apapun kejutan-kejutannya ya, entah itu kejutan kecil, tentunya akan menyenangkan dan memberikan aktivitas pada masyarakat yang bisa membuat masyarakat sekitar itu ikut senang ya. Jadi yang memberikan sebagai tuan rumah juga senang, yang menerima juga senang ya. Dan tentunya buat kamu sobat Brava Suara, jangan kemana-mana karena setelah ini Shirley bakal kembali lagi. Pokoknya stay tune terus aja di Brava Suara.

0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya Sobat Prameswara. Dan kalau ngomongin soal kebahagiaan ya, bukan dirasakan lagi sama bapak-bapak nih. Kali ini dirasakan juga sama ibu-ibu ya, para emak-emak di rumah nih ya. Nih, kali ini ada komentar dari Mbak Siti nih, Bu Siti maksudnya, Bu Siti ya. Waduh, saya sebagai emak-emak ngerasa terinspirasi banget Mbak. Cita-citanya kalau nanti ada rezeki bakal dan lebih pas bikin hajatan ya. Pengen banget ngasih souvenir yang benar-benar berguna kayak gini buat tetangga. Nah, betul banget tuh ya. Selain menginspirasi tentunya juga banyak sekali hal-hal positif yang diterima, bukan hanya sebagai tuan rumah tetapi masyarakat juga ya. Dan tentunya kedermawanan itu tidak akan mengurangi hal-hal atau apapun itu ya. Walaupun kamu sekaya apapun, kalau kamu berbagi sama orang gak bakal rugi, dan tentunya biasanya berbalik lagi sama kamu. Biasanya rezeki kamu tambah melimpah. Waduh, kalau kamu gak percaya udah coba aja ya. Entah itu kamu bisa lakukan sodako sama tukang parkir atau siapapun lah ya, orang-orang yang memang membutuhkan kamu, yang membutuhkan maksudnya gitu ya. Kalau membutuhkan kamu ya, ada orang-orang sekitar kamu yang sayang sama kamu tentunya ya. Udah, pokoknya buat kamu jangan kemana-mana ya, karena setelah ini banyak sekali lagu-lagu hits ya yang bakal aku sajikan buat kamu ya. Pokoknya stay tune terus aja sampai jam 2 siang nanti. Dan buat kamu yang belum komen, dan langsung komen aja di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Dan tentunya buat kamu Sobat Prameswara, kalau kamu pusing ya mau berbagi unek-unek di mana, udah langsung sama Shirley aja di sini ya di hari Minggu ini ya, biar hari Senin kamu tuh tidak suntuk ya. Udah langsung komen aja di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini Seri bakal kembali lagi.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya sobat Brava Suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang tadi sampai jam 2 siang nanti. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Brava Suara. Dan yuk aku ngajak kamu buat baca-baca komen-komen dulu ya. Kali ini udah ada komen dari Mbak Nandan nih ya. Interaksi siang ini daging semua, pembahasannya juga relate banget sama kehidupan warga. Nah, betul banget ya. Jadi lebih baik yang relate-relate aja ya, jangan banyak omon-omon ya kayak sebelah ya. Dan tentunya terima kasih Mbak Nanda udah komen ya. Kali ini juga ada komen dari Mbak Ayu Lestari nih. Pendengar Prama Suara emang paling update ya soal info unik lokal. Nah, gimana gak update kalau bukan di Prama Suara ya? Nah, makanya itu jangan rubah dan jangan kemana-mana. Pokoknya frekuensi kamu itu tetap di Prama Suara aja. Dan kali ini juga udah ada komen dari Mas Bagus nih ya. Lanjutkan dan kawal isu-isu seru kayak gini Shirley. Oke, baik Mas Bagus. Halo Mas Bagus ya. Kali ini juga ada komen dari Azra nih ya. Ada komen dari Azra nih. Waduh Azra nih, hari Minggu kayaknya lagi rebahan nih kayaknya Azra nih ya. Kalau hari Minggu atau kerja kamu dek. Coba kita dengerin dulu ya. Mantap sih Mbak, suara warga didengar langsung di udara. Waduh, di udara mana nih ya. Dan tentunya Azra nih kalau komen ini seru banget nih ya. Terima kasih ya buat Azra yang sudah komen ya. Dan terima kasih juga buat Mbak Nanda, Mbak Ayu Lestari dan Mas Bagus juga ya. Dan tentunya sob ya, kalau ngomongin terkait partisipasi aktif ya pada para warga masyarakat dalam ruang lingkup masyarakat juga, dan tentunya ya terkait tingginya kepedulian ya terhadap publik juga, termasuk dari dinamika atau apa ya, dari dinamika atau titik sosial ya, atau dinamika sosial, nah seperti itulah ya, tentunya di lingkungan sekitar. Jadi kalau dinamika sosialnya dan terkait isu-isu sosialnya baik ya, itu bakal berdampak juga ke lingkungan sekitar yang tentunya akan memberikan dampak yang positif juga. Dan buat kamu sobat Prama Suara ya, yang ingin berbagi tips atau info-info menarik atau unek-unek seputar pemerintahan saat ini ya, yang apalagi isu-isunya itu Pak Gibran mau diganti ya, nah udah langsung kamu komen aja di WhatsApp-nya Prama Suara ya di 0812-302-1039. Dan tentunya kamu juga masih bisa download aplikasi Express Radio di HP kamu dan lewat websitenya pramasuarafm.com. dan pokoknya jangan kemana-mana karena setelah ini Sari bakal kembali lagi.

0: Prapa Suara.
1: Music Hits and Information, Prapa Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya Sobat Prapa Suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang tadi sampai jam 2 siang nanti ya, apalagi di hari-hari Minggu kayak gini ya, yang seharusnya di rumah tapi tetap bekerja ya. Aduh, capeknya ini, tapi enggak apa-apa kalau capek mendapatkan uang ya. Kalau capek secara sia-sia kayaknya mending enggak usah ya. Dan tentunya ini juga udah ada komen lagi nih yang masuk ya, kali ini dari Mas Aditya nih ya. Analisis sosiologinya pas banget dengan tradisi perkembangan, tapi esensinya juga tetap. Nah, terkait sosiologi ya, berhubungan dengan masyarakat, apalagi yang berkembang ya. Kalau isu-isunya nggak berkembang, mending nggak usah sih ya. Dan tentunya info update itu hanya di Prapa Suara aja ya. Makanya jangan kemana-mana ya, di Prapa Suara aja ya Mas Adit ya. Kali ini ada komen dari Mbak Indri nih ya. Setuju banget, budaya gotong royong dan berbagi di Indonesia itu emang juara. Nah, betul banget, apalagi tradisi di Jawa ya, sangat identik banget. Entah itu terkait apa ya, terkait filosofi Jawanya dan terkait adat istiadatnya yang secara turun-temurun itu masih dijaga dengan baik di sini ya. Di luar Jawa pun sama ya. Dan ini juga ada komen dari Mas Bima nih ya. Keren banget tradisi lokal kita yang terus beradaptasi positif. Nah, betul banget nih ya Mas Bima ya. Kalau kita ngomongin soal beradaptasi dengan tradisi lokal ya yang positif, tentunya banyak sekali ya. Tentunya entah itu keagamaan atau hal-hal lain. Tapi kalau udah ngomongin kayak yang kemarin isu-isu yang apa tuh, hari Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi, malah ada ke hal-hal yang menyimpang di sana ya, ada hal-hal yang memang ada berbau-bau satanik kayak gitu ya, yang tentunya itu yang tidak patut ya, apalagi ya nggak mungkin kalau panitianya nggak tahu ya. Ya gitu kan ya, maksudnya dari Mas Bima ya, waduh. Dan tentunya ada juga dari Mbak Amelia nih ya, kearifan lokal berpadu dengan kedermawanan modern. Nah, betul banget. Soal kedermawanan aja ada modern, ada klasik ya. Tapi kali ini modern, karena Indonesia sekarang itu udah modern dan dunia juga udah modern ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prapa Suara, terkait kearifan lokal apapun ya, bisa kita jaga dan bisa kita apresiasi dan bisa kita kembangkan ya, dengan terkait isu-isu yang ada. Dan tentunya terkait apapun yang terjadi, kita juga harus berbangga dan patut saling menjaga ya, terkait budaya yang kita miliki, terkait kearifan lokalnya. Supaya apa? Supaya anak cucu kita nanti itu tidak bingung ya, terkait adat istiadatnya yang Indonesia punya itu seperti apa. Makanya tetap kita jaga dan kita lestarikan. Dan buat kamu Sobat Prapa Suara, kalau punya cerita menarik terkait kearifan lokal, udah langsung aja kamu komen-komen aja di WhatsAppnya Prapa Suara di 0812-302-1039. Karena setelah ini Shirley bakal kembali lagi. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di Prapa Suara.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya Sobat Prima Suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 12 siang tadi sampai jam 2 siang saat ini ya. Waduh, udah enggak terasa ya kebersamaan kita ya. Apalagi tungguin sambil tak temenin ya, sambil ngantuk ini ya. Apalagi buat kamu yang baru bangun tidur nih ya, kayaknya waduh ya. Apalagi buat kamu yang masih rebahan aja, ya udah lanjutin aja rebahannya ya. Dan tentunya ya udah tiba di penghujung jam aja nih ya kebersamaan kita ya Sob ya. Apalagi dengan informasi yang sangat semangat, sangat menarik banget ya. Apalagi kalau udah ngomong kipas angin sama tahlilan ya. Kalau tahlilan aja dapat di sana tuh biasanya kalau tahlilan itu dapat makan ya. Habis tahlilan dapat makan, pulangnya dapat makan lagi, dapat sego berkat, pulangnya lagi dapat kipas angin. Waduh ya. Kalau kata Azra sih ya ini tuh keren banget sih Mbak ya. Aku kalau aku kalau punya banyak uang kayaknya sih bisa lebih dari ini Mbak. Oke adek, tak doakan ya, semoga rezekimu banyak. Dan buat kamu Sobat Prima Suara ya, pokoknya kita itu harus selalu menyebarkan kebaikan dan menghargai tradisi lokal dengan cara yang positif ya. Dan jadilah kamu itu sumber kebahagiaan di lingkungan sekitar kamu, oke? Dan pokoknya Shirley mau pamit undur diri ya. Terima kasih ya di hari Minggu ini yang melelahkan dan ngantuk banget ya. Udah aku tak langsung pulang aja ya. Udah terima kasih banyak sudah membersamai aku di sini ya. Pokoknya buat kamu yang lagi di jalan, pokoknya hati-hati ya. Walaupun kamu dengerin aku, tetap fokus di jalan ya. Kamu gak apa-apa senyum-senyum ya. Pokoknya jangan kemana-mana. Dan tentunya masih banyak sekali lagu-lagu yang bakal aku puterin buat kamu ya. Tapi Shirley harus pamit undur diri. Dan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa di hari Senin besok ya di jam 10 pagi. Bye-bye.
0: 103,9 FM Prima Suara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Aku FIFA sampai segitunya.
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aku FIFA hadir lagi. Ayo buruan beli Aku FIFA kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aku FIFA diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku FIFA air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 103,9 Prameswara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food
4: 103,9 FM Prameswara.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Prameswara.
4: Using your friend information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Drama Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prames Suara.
8: News, hits, and information. Prames Suara.

0: banget, seru. Susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM Rama Suara.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: 103,9 Rama Suara FM.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Rama Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Prawa Suara.
2: News, hits, and information. Prawa Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Djobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News hits and information. Prames Suara.
0: 103,9 FM, Music and Information. Sobat, ketemu lagi barengan sama kuliah. Spesial di ngetem sore hari ini, seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam nanti. Sobat, kiranya kamu yang lagi di jalanan pulang dari kantor atau udah pada istirahat di rumah, kamu boleh banget stay tune aja, jangan kemana-mana. Karena hari ini kita bakal ngebahas seputaran kita, kondisi saat ini tuh emang banyak banget nerima yang namanya informasi dari media sosial, di kehidupan, dari live, atau bahkan lain-lainnya. Tapi sebenarnya kondisi kita itu apakah benar kelebihan informasi atau justru kondisinya berbalik? Kita juga kekurangan kebenaran ataupun fakta di baliknya. Oke deh, dan ngomongin soal ini Sob ya, kamu boleh banget kirim jawaban kamu. Misal aku tanya, apakah kamu pernah relate dengan kondisi ini? Kita kelebihan informasi, tapi sebenarnya kita kekurangan kebenaran. Kamu boleh banget kirim aja ke WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.

0: 103,9 FM Music It's Head Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Dan ngomongin persoalan kita kelebihan informasi, tapi sebenarnya kadang ini tuh gak relevan dengan jumlah kebenaran yang kita dapatkan. Misal, kamu lagi scrolling, dapat berita kalau di Lamongan sedang terjadi bla bla bla. Kamu ngerasa udah paling tahu, kamu share aja. Ternyata kondisinya gak semacam itu. Apalagi kalau ngomongin soal ini dikaitkan dengan AI, waduh, kita bahkan gak bisa bedain mana yang emang itu informasi real atau malah gak jadi beneran. Ataupun itu cuma diada-ada. Waduh, sobat. Nah, sobat, misal kamu pernah di kondisi ini ya, kelebihan informasi, tapi sebenarnya kamu kekurangan kebenaran, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.
1: Prameswara,
2: Music and Information, Prameswara.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Brama Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food
0: 103,9 Brama Suara FM.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
11: Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food
0: 103,9 FM. Brama Suara.
13: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
14: Apa aja tuh yang bikin happy?
13: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
15: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
16: Gak penting.
13: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
14: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
13: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
14: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Brama Suara.
0: News, hits, and information. Brama Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, kalau ngomongin soal kita banyak dapat informasi tapi minim kebenaran ataupun faktanya. Sebenarnya kalau aku ditanya sih kondisinya emang sometimes relate ya, apalagi kalau kita sukanya yang scrolling, doom scrolling gitu. Kita itu mudah banget dapat informasi yang banyak, dengan mudah juga bisa posting ulang. Tapi kalau ini dibahas lebih detail, apakah itu fakta realnya? Kadang enggak juga, karena kebanyakan orang yang posting-posting di media sosial kan berdasarkan asumsi masing-masing, sob. Jadi mereka padahal enggak ahli di bidang itu, tapi dia ngebahas itu, akhirnya kita percaya. Dan kondisi ini tuh banyak banget terjadi di sekitaran kita. Kamu ada enggak yang punya pengalaman kayak gini? Kalau kamu punya, kamu boleh banget sharing. Aku mau tahu cerita versi kamu. Tentu saja kamu bisa kirim ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan sobat, buat kamu yang kiranya mau join, cek visual radionya, kamu bisa langsung ke FPS Radio aja barengan sama aku, tentu saja di Ngetem sore hari ini. Dan kamu jangan kemana-mana.

0: Suara.
1: Music and information. Promes Suara.
2: Oke deh, kalau ngomongin soal banyak data yang didapat, tapi apakah itu fakta real atau cuma isu aja? Sebenarnya ini tuh lebih kalau dicek detailnya, ada beberapa faktor terjadi karena kita mudah menyimpulkan sesuatu tanpa cek lebih detail kondisi realitanya semacam apa. Dan ternyata, sob ya, kamu perlu buat ngecek apakah media yang kamu pakai untuk mendapatkan informasi udah cukup valid. Misal, media resmi dari televisi, koran, portal berita yang terverifikasi, atau TikTok, Instagram, atau WhatsApp, atau teman, omongan tetangga, circle, nongkrong. Waduh, kamu ngomongin soal nomor 4 ini, itu agak sulit karena emang dari segi kebenarannya makin minim. Jadi yang pertama sih yang aku rekomendasiin, sob. Jadi kayak TV, koran, portal berita terverifikasi. Salah satunya juga kamu dengan dengerin radio di sore hari ini pun. Ini juga salah satu bentuk kalau misal kamu adalah tipe orang yang bakal mendapatkan informasi dominan dari fakta, kondisinya apa. Jadi media resmi apa enggak gitu. Kalau ngomongin soal TikTok dan media sosial, Instagram, apakah valid? Kadang iya, kadang enggak. Tergantung dengan konten kreator masing-masing, yang posting siapa. Kadang ada yang postingannya itu ambigu, random gitu. Nah, kamu harus perhatiin yang ini juga. Gitu, sobat. Masih ngomongin seputaran banyak dapat informasi, tapi belum tentu banyak kebenaran pula. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawes Suara.
2: Oke, masih ngomongin seputaran banyak data ataupun informasi yang didapatkan, tapi apakah itu fakta? Ini udah ada komen-komen yang masuk. Ada dari Mas Rian di TikTok gini. Wah, kalau aku sih jujur percaya sama TikTok atau IG ya. Soalnya kalau di TV, media resmi, kadang beritanya lambat sama kaku. Kalau di medsos kan cepet banget. Jadi kerasa lebih real, Pak. Sometimes emang kalau misal bentuk-bentuk media yang langsung publikasi fix itu kondisinya, itu kadang emang relate shock di media sosial. Tapi kalau itu cuma kata-kata aja, cuma gambar AI, itu belum tentu bisa dicek kredibilitasnya. Bahkan kredibilitasnya juga mungkin bakal dominan kecil. Dan terkait ini sebenarnya kamu juga perlu buat identifikasi lebih detail sih. Nah, kalau ngomongin soal Mas Rian, komennya sebenarnya ada relate-nya juga. Tapi kalau misal konten kreator ataupun yang post itu adalah orang yang emang langsung nunjukin ini loh faktanya, ini loh kondisinya gitu. Dan ngomongin soal ini sob, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Prawes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bacain komen-komen yang masuk seputaran banyak dapat informasi, tapi ternyata sumber kepercayaan ataupun realnya itu minim. Ini ada komen yang masuk lagi dari Mbak Lastri di Babat. Waduh, kalau aku sih malah ngeri sama grup WhatsApp ya. Suka banget ada broadcast, kemudian info obat herbal. Waduh, kalau ngomongin soal ini pasti biasanya ada orang yang sengaja scam akun WhatsApp orang yang mereka ini promo-promo produk tertentu. Nah, kalau Mbak Lastri ini kan tipenya produk obat herbal, itu masih aman sih. Jangan sampai ada pinjol, kayak tawaran kamu biar pinjam online kemana aja. Waduh, itu yang perlu dikhawatirin ya sobat. Dan masih ngomongin seputaran banyak informasi yang didapat, tapi belum tentu fakta sama datanya real. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawira Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information, sobat. Dan ternyata setelah aku cek ya, fenomena terkait merujuk dapat banyak informasi tapi belum tentu akurat ya, belum tentu itu fixnya gimana. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh ada relate-nya sama istilah infodemi ataupun kelebihan informasi, information overload. Waduh. Dan terkait ini sebenarnya kondisinya terjadi karena beberapa orang kesulitan memilah sumber yang dapat dipercaya. Karena emang banyak banget, jadi kalau misal mau mastiin pun kadang malah kesulitan dan masih butuh panduan. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh dampak psikologisnya cukup banyak sob ya. Biasanya salah satunya ini pasti dipengaruhi oleh doom scrolling. Entah doom scrollingnya dulu, habis itu infodemi, atau infodemi dulu baru doom scrolling. Terkait ini, sebenarnya terlalu banyak menerima informasi negatif atau berita bombastis atau yang tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada lagi, tiba-tiba ada. Kayak belum tentu real kondisinya semacam itu, ini bikin kita jadi doom scrolling. Sebenarnya doom scrolling ini urusannya kalau beritanya pendek-pendek juga, makanya pikiran kita itu jadi mudah mendapatkan endorfin dengan waktu yang cepat. Makanya kita kan biasanya mudah bosan kalau melihat YouTube dengan durasi lama. Pikiran kita itu merujuk ke yang mudah aja, jadi lebih suka scrolling media sosial dibandingkan YouTube ataupun channel-channel yang ngasih konten durasi lama. Sob, terkait ini juga ada relate-nya. Kebiasaan terus-menerus menggulir layar atau doom scrolling itu juga ngasih data-data buruk, apalagi kalau itu nggak relate, jadi perlu dikurangi. Nanti akhirnya ini lebih ke kecemasan, dan tahu nggak sih kalau misal kamu doom scrolling rebahan aja, yang kamu kiranya kamu istirahat makin capek, sebenarnya itu adalah satu fakta lainnya dari doom scrolling. Kamu tuh lagi habisin tenaga kamu juga, sob. Kamu pernah nggak sih kayak doom scrolling lama, kemudian habis itu ngerjain sesuatu, aduh rasanya kok berat ya? Ya itu karena kamu udah mengeluarkan atau mendapatkan endorfinnya tubuh kamu, jadi kamu ngerasa udah candu. Habis itu kamu ngelakuin hal lainnya jadi terasa berat, dan energi kamu itu udah berkurang karena doom scrolling itu tadi. Jadi jangan sepelein doom scrolling gitu sob. Nah, kamu di sini ada nggak yang masih punya kebiasaan doom scrolling? Kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prawira Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu dan kamu jangan kemana-mana.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Dis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
8: Kamu tahu gak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
9: Oh iya? Teknologi apa tuh?
8: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
10: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: Brahma Suara.
0: Music hits and information. Brahma Suara.
1: 103,9 FM Music hits and information. Sobat masih ngomongin seputaran dapat informasi banyak tapi belum tentu valid. Sebenarnya ini juga ada relate-nya dengan kondisi penyebaran hoax di Indonesia. Jadi kita udah menjadi suka doomscrolling, kita mudah menerima informasi sesuatu. Apalagi kalau ngomongin soal ini, orang-orang yang melakukan kecurangan atau yang suka nyebar hoax itu makin senang. Dan sebisa mungkin ya, dengan kamu dengerin siaran kali ini, jangan sampai kamu jadi salah satu korbannya. Sebenarnya ngomongin soal penyebaran hoax, karena kita jadi cenderung mudah terpercaya dengan hal-hal yang udah FYP aja. Ini lebih mudah ditemuin di WhatsApp, kemudian TikTok, Instagram juga kerap jadi salah satu platform untuk penyebaran hoax ini. Ada juga lainnya, itu Telegram sih. Kalau misal kamu infoloker aja dilariin ke Telegram, harusnya kamu udah curiga sejak awal ya sob. Selain akun-akun lainnya WhatsApp, kemudian ada

0: Suara.
1: Music, Hits, and Information. Prawe Suara.

0: Love.
1: Music is and information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, masih ngomongin seputaran kategori hoax yang dominan terjadi di media sosial. Biar kamu makin waspada dan gak sembarangan konsumsi data yang belum tentu realnya gimana. Ini ada beberapa seputaran terkait kategori hoax yang dominan nih sob. Ada yang pertama itu isu politik. Apalagi kalau misal politiknya menyinggung beberapa pihak-pihak tertentu, ini mudah banget viralnya, mudah banget buat dimanipulasi juga datanya. Kemudian kesehatan, ini klaim obat, vaksin palsu, kayak info-info bakal ada wabah, kayak gitu. Penipuan undian berhadiah juga pasti. Lowongan kerja ini juga masih banyak sob ya, jadi kamu perlu berhati-hati. Kalau kamu mau nambahin boleh, kamu boleh banget kirim ke WhatsApp Radio Prameswara, aku tunggu di 0812 302 1039. Dan masih bareng sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.
1: Prameswara, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih ngomongin seputaran banyak informasi yang kita serap tapi belum tentu real data faktanya semacam apa. Ini tuh sebenarnya ada jadi salah satu tantangan jurnalisme yang ada di era algoritma saat ini, Sob. Misal kamu kerjanya di sebagai wartawan, ataupun kamu sebagai jurnalis, atau sebagai copywriting. Nah, ini sebenarnya tantangan buat kamu, kiranya apa saja yang kamu share itu jadi harusnya valid. Dan sebenarnya ngomongin soal ini tuh antara kecepatan sama kebenaran. Biasanya ada media yang gopo-gopo posting sesuatu padahal itu belum realnya, itu belum kondisi akhirnya, akhirnya mereka take down atau akhirnya mereka klarifikasi. Nah, ini juga banyak yang terjadi ya. Dan sebenarnya ngomongin soal ini pun bukan hanya seputaran cepat apa benar aja, mereka ini ngejar yang namanya engagement. Kalau naikin akun kan biasanya cari yang lagi viral biar naik juga, nah, itu salah satu strateginya. Tapi ini jadi tantangan jurnalisme sih, pastiin yang kamu share juga hal yang valid gitu. Dan terkait ini Sob, aku punya istilah echo chamber. Kamu pernah dengar enggak? Ini terkait ruang gemah sih. Algoritma media sosial itu dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai apa yang sering kita tonton dan sukai. Misal kamu sukanya nonton-nonton film anime, nah FYP kamu ya gak jauh-jauh dari itu. Kamu suka fashion trend, ya, dan FYP kamu juga gak jauh-jauh dari itu. Sebenarnya ngomongin soal ini makanya kita kadang ngerasa momen itu selalu benar. Kapan hari itu ada FYP aku seputaran film tertentu dan selalu FYP. Aku kira itu lagi hype, ternyata enggak, ternyata cuma ada di FYP-nya aku aja. Dan aku ngerasa kalau film itu loh lagi viral karena itu keluarnya banyak. Jadi aku udah ngeklaim kalau itu viral aja padahal itu udah terjadi lama filmnya, cuma baru FYP di aku. Dan terkait ini Sob, sebenarnya ruang gemah itu emang ada di algoritma. Ini biasanya momentumnya gak melulu dengan video yang baru diupload, tapi juga sometimes video yang lama tapi dia baru hype di waktu itu gitu. Dan masih barengan sama aku Lia di Ngetem Sore hingga malam hari ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Brahma Suara.
1: Music FM Information, Brahma Suara.
2: 103,9 FM Music FM Information masih ngomongin seputaran terkait informasi banyak yang kita terima tapi nggak melulu itu real kebenarannya gitu. Sebenarnya ada beberapa tips versi aku biar kamu mudah cek fakta secara praktis, cepat maksudnya. Biar kamu juga saring sebelum sharing. Kamu bisa pakai 5W1H. Strateginya adalah dengan menanyakan apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, kapan, kondisinya, hal kayak gitu. Lebih detail, sobat. Semakin kamu detail mendapatkan informasi sesuatu, kemungkinan dia real datanya emang kayak gitu. Domain, jangan lupa. Ini juga kadang kamu pastiin kalau situs ataupun website ataupun yang upload mereka adalah pihak-pihak yang kredibel, instansi besar kayak gitu dan valid. Ini bisa jadi salah satu cara biar kamu mudah cek fakta secara praktis cepat nggak lama-lama. Jadi yang pertama pakai 5W1H dan domain ya. Kemudian yang kedua waspadai judul provokatif kayak hoax, kemudian semuanya biasanya pakai caps lock semua memancing emosi. Kayak kamu jadi marah, kamu jadi tiba-tiba takjub, kamu terlalu takjub bahkan. Nah ini perlu dicurigai. Biasanya tipe-tipe kayak gini juga diposting sama akun-akun yang ambigu teman-teman, dari segi profil, nama juga kadang. Tapi ada kok 1-2 media sosial yang besar tapi mereka ternyata penipu juga ada. Jadi apapun itu tetap berhati-hati. Dan yang ketiga, gunakan alat verifikasi. Pastiin kalau misal kamu, misal kayak dari segi WA aja deh, kamu bisa gunain get contact buat mastiin itu nomornya apa valid apa enggak, atau penipu. Kemudian kamu juga bisa gunain website cek fakta, sobat. Kalau misal apakah itu real kondisi terjadi apa enggak, misal seputaran berita. Kamu juga gunain Mavindo atau kanal periksa fakta resmi lainnya di kantor berita besar. Tentu saja ini penting kamu lakuin sebelum kamu share ke WhatsApp keluarga gitu ya sobat. Masih barengan sama aku Liang bahas seputaran informasi banyak kita terima tapi belum tentu relate sama dampak ataupun fakta yang real terjadi di masyarakat. Dan terkait ini kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Waduh, gak terasa ya sobat, kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu. Dari jam 4 hingga jam 8 malam hari ini menuju jam 8. Dan sebenarnya ngomongin soal ini ya, soal kita udah ada buka polling. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang ikutan komen-komen, dan buat kamu yang kiranya masih muda doom scrolling, kamu masih muda mendapatkan informasi secara rancu. Pastiin kamu udah lebih pintar lagi, satu langkah lebih pintar lah, karena tadi udah aku spill seputaran cek fakta praktis. Jadi kamu gak butuh banyak waktu buat biar kamu saring dulu sebelum sharing gitu. Kamu bisa gunain 5W1H, aku ulangi, sama domain. Pastiin sumber yang publish itu adalah valid. Waspadai judul-judul provokatif terkait ini, biasanya kayak hoax, kemudian judulnya kapital semua, akunnya juga akun bodong. Dan jangan lupa gunain alat verifikasi. Kayak simpelnya kamu bisa gunain GetContact untuk nomor WA yang kiranya itu penipu, atau cekfakta.com pun, Mavindo, dan kanal-kanal resmi lainnya seputaran informasi fakta resmi dari kantor berita besar. Dan mungkin itu ya sobat, barengan sama aku Lia dengan Time Story hingga malam hari ini. Semoga sedikit banyak diskusi kita hari ini juga ngasih insight baru buat kamu. Tapi sebelum aku pamit, aku mau ngucapin kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, karena kita udah nyiapin banyak playlist yang siap nemenin kamu di sepanjang hari ini. Mungkin itu, kamu tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa makannya dijaga yang teratur. Demikian dari aku Lia, terima kasih dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM Rama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
10: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Brava Suara.
0: News, hits, and information. Brava Suara.

0: suara.
1: Music.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawe Suara.

0: Boleh minta nama kamu?
1: Kosong 8 1 2.
2: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Anggur cari nyong sih, kue mending meluan Indonesian Idol. Bok menawane ya kan? Harus ngerti. Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

0: Young, dumb, young, dumb, and broke.
1: Oh!
0: What am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Some bullshit.
2: 103,9 FM. Brahma Suara.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Dis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
4: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
2: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal Poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
2: 103,9 FM, Brahma Suara.
7: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Brava Suara.
10: News, hits, and information. Brava Suara.

0: 103,9 FM. Prama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara.
2: Anggur cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti. Weh, tadi artis be kue mengko.
3: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai. Yeay, dikasih tahu nggak percaya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik! Wah!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food
0: 103,9 FM Brahma Suara.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.

Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: 103.9 FM Music Hits and Information.
1: That's in the vibe. Hold up.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: laba terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Suara.
1: Music FM Information, Promise Suara. Promise Suara 103,9 FM. Music FM Information.

0: Brahma Suara.
1: Music and information Brahma Suara.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Pelawai Suara, ketemu lagi barengan sama aku Lia. Dan spesial di hari ini, Sobat, mungkin kamu udah tahu ya, udah diposting di medsos Pelawai Suara juga. Kalau hari ini tuh topik yang bakal Lia bahas barengan sama kamu Sob adalah seputaran kemenangan Persela kemarin Sobat. Dan ngomong-ngomong soal ini Sobat, tentu saja udah ada narasumber yang sangat luar biasa udah aku undang. Tepatnya di jam 7:30 nanti bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Rizal Jamhari. Beliau ini merupakan manajer tim dari Persela Lamongan. Dan jam 8 bakal ada mini talk show pula barengan sama Kompol Budi, Kabak OPS dari Polres Lamongan. Luar biasa so. Dan kamu udah dengar gak kalau Persela itu menang telak di pertandingan kemarin 27 September, Sobat, di 6-0 barengan sama PSBSB. Aku ini momentum yang sangat luar biasa. Dan for information Sobat yang kamu kiranya belum update barengan sama kompetisi ataupun kegiatan pertandingan Persela di sepanjang September ini, itu 3 kali permainan dan semuanya menang telak, luar biasa. Hari ini kita bakal ngebahas seputaran kondisi di mana nostalgia Surajaya ya, Surajaya yang kiranya momen-momen ketika belum perbaikan fasilitasnya, kemudian hingga nafas baru Persela yang ya ini kabar utama yang sangat luar biasa tentunya di hari ini Sob. Dan tentu saja Sobat, seperti biasa kalau misal kamu punya pertanyaan buat narasumber yang sangat luar biasa di pagi hari ini, kamu boleh banget kirim pertanyaan kamu di WhatsApp Radio Pramai Suara di 0812-302-1039. Dan barengan sama aku Lia tentu saja bakal aku update lalu lintas, kemudian info lokal, nasional, internasional. So, makanya kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja. Dan untuk memulai pertemuan kita di pagi hari ini Sobat, biar kamu Seninnya makin makin menyenangkan tentu saja, dan makin excited menjalani hari, ini dia lagu dari Siska Salman, It's Magic Hour. Selamat mendengarkan dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, luar biasa, kita mulai pagi hari ini dengan lagu Mencintaimu. It's Magic Hour. Enak banget sih, sob. Dan for your information, lagu ini tuh jadi OST dari film Magic Hour. Nah, itu luar biasa ya. Gimana perjuangan ketika kita barengan sama pasangan kita nemuin jam-jam matahari lebih lagi cantik. Dan ngomongin soal Magic Hour ini, kadang ada dua kemungkinan, sobat. Kalau enggak sunrise, ya sunset. Di momentum yang ada di film itu sunset, tapi ya barengan sama aku, sobat. Karena siaran ini di pagi hari ya, jadi itu momentum yang sangat luar biasa buat kamu di pagi hari ini menyambut matahari yang udah intip-intip tuh sejak pagi tadi. Sobat, ngomong-ngomong soal pagi hari ini ya, for your information, kadang momentum ketika kita bangun pagi itu jadi penentu mood kita seharian. Kamu setuju gak dengan kondisi ini? Karena ketika kita bangunnya udah terkaget gitu, pagi itu bakal jadi hari yang mungkin enggak semenyenangkan itu. Kemudian kamu mungkin bakal mood-moodan, mood kamu bakal lebih jelek ya. Kamu ada gak yang kayak gini? Setuju gak kamu? Tapi ada juga yang gak setuju nih, sob. Karena momentum kayak gini tuh, ya apapun momentum ketika kamu bangun tidur, ya mau gak mau hari kamu juga harus menyenangkan. Gak boleh ikutan barengan sama mood kamu di hari itu. Dan ngomong-ngomong soal ini ya, kalau aku ditanya gimana, aku ada pro dan kontranya tentu saja ya. Karena momentum ketika bangun tidur itu emang ya cukup krusial dari segi untuk ngebangun mood yang bagus. Bahkan ketika kamu makannya telat aja di hari itu ya, itu bisa mengurangi rasa moodnya kamu untuk menjalani hari, sob. Apalagi bangun tidur yang mendadak, bikin kaget, langsung pusing bahkan, waduh-waduh. Naudzubillah, sobat ya. Makanya biar kamu hari ini jadi lebih excited, mood kamu bagus, kamu bisa di sini aja. Aku temenin buat apa ya, dengan tema yang tentu saja menarik seputaran pesela, so. Dan playlist lagu yang juga siap nemenin kamu di sepanjang hari ini, sobat. Nah, untuk memulai pertemuan kita di pagi hari ini, masih dalam proses memulai ya. Siapa tahu kamu masih pada ngantuk. Aduh liya, jangan berat-berat dulu, masih pagi nih, oke okay. Sobat, aku mau komen-komen dari kamu dong seputaran absensi kamu. Pagi ini lagi pada ngapain? Boleh banget kirim di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. 0812-302-1039. Sobat, jangan lupa kita udah punya visual radionya. Kamu boleh banget join-join juga di XP Radio. Download sekarang juga di Playstore kamu, XP Radio ya. Sambil nunggu komen-komen yang masuk dari kamu, sobat, sambil nunggu kamu download aplikasinya, yuk, habis ini bakal aku setelin lagu dari Miles Smith, Stargazing. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sapi serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
5: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini ya. Dan seperti biasa kalau misal kamu mau cek CCTV barengan sama aku sobat, kamu bisa langsung ke Express Radio, download sekarang juga di Play Store kamu. Dan tentu saja kamu juga bisa cek di website prameswara.com pula. Sob, simak ya, siapa tahu beberapa titik yang bakal aku spill juga bakal kamu lewati di pagi hari ini. Sobat, titik yang pertama ini ada di simpang 4 DPRD. Nah, kelihatannya di sini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4. Sob, buat kami yang mau lintas di perempatan, gak usah buru-buru, harap bersabar. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu, sobat. Dan tentu saja, pagi-pagi itu ramai orang-orang berlalu-lalang buat mau berangkat ke kantor, kerja, atau antar mamah ke pasar gitu. Jadi kamu perlu lebih waspada, sobat, karena jalanan cenderung ramai. Kemudian titik yang kedua, sobat, ini ada di simpang 3 dekat. Kelihatannya pagi ini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4, sesekali kendaraan besar. Jangan khawatir, di sana udah ada pak polisi, petugas yang sedang berfoto-foto, sobat. Ada juga pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok-belok aja. Jadi kamu meminimalisir lah istilahnya untuk worriesnya kamu di jalanan. Tapi seperti biasa, kalau kamu tim deadliner, better berangkat lebih awal biar kamu juga gak terjebak kemacetan, biar kamu makin tenang di jalanan gitu. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, sobat, masih barengan sama kuliah di cuap-cuap pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. So, baru saja ini lagu dari Ghea ya, Penyihir. Luar biasa nih. Kiranya kamu yang lagi disihir sama orang, awas kamu bucin. Kadang kalau misal terlalu bucin ya bisa bikin logika kita jadi hilang, sobat ya. Jadi bisa mungkin kalau misal kamu bucin ya masih dalam kontrol, masih dalam sisi logika yang aman lah gitu, sobat. Dan ngomong-ngomong persoalan topik ya, tapi sebelum kesana, ini udah ada komen yang masuk, sob absen dulu. Kegiatan apa sih yang lagi kamu lakuin di pagi hari ini ya? Ini dari Mas Randy di Sukodadi. Absen pagi ya, lagi siap-siap mau berangkat ngantor sambil manasin motor nih. Siap nyimak evaluasi Persela sampai di jam 7:30 nanti. Wah, waduh, luar biasa. Join ya di mini talk show-nya. Simak gitu. Dan terkait ini juga katanya bismillah 3 poin buat laga berikutnya. Waduh, ngomongin kalau spesifik poin ya Mas Randy, tentu saja ini kadang enggak valid. Siapa tahu kamu doanya 3 poin tapi ternyata lawan di 4 poin. Wah. Jadi ini catat ya, bismillah menang lagi buat laga berikutnya, kayak gitu Mas Randy. Mas Randy, makasih banyak udah ikutan nimbrung pagi hari ini. Sukses selalu, lancar-lancar kerjaannya di pagi ini nanti ya. Di hari Senin, kita cepet banget rasanya ya, kembali lagi ke hari Senin sob. Dan sobat, ini ada komen-komen masuk lagi dari Mbak Siti di deket. Pagi, Prame Suara, lagi sibuk nyiapin sarapan buat anak-anak, sekalian dengerin radio. Cuacanya cerah banget ya pagi ini. Salam juga buat sobat Prame Suara semuanya. Waduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Prame Suara, kamu dapat salam dari Mbak Siti di deket nih. Wah, luar biasa sob. Dan ngomongin soal nyiapin sarapan, emang momentum pagi itu gak bisa diganggu-gugat, mau gak mau gitu. Kecuali kemarin udah punya stok makanan di rumah, gak apa-apa deh. Ya udah itu dipanasin aja, itu makin enak sobat. Karena mama-mama yang kayak gini tuh kerjaan di pagi hari itu jadi gak berat lagi. Kayak punya, aku masih punya lauk rendang kemarin nih, Lia. Jadi gak usah masak lagi hari ini. Waduh, luar biasa. Momentum yang cukup sakral ya sobat. Jadi kayak momentum yang ditunggu-tunggu oleh mama-mama. Biar pagi-pagi nanti di jam 8, jam 9 udah pada santai di rumah gitu. Dan tapi ini kadang gak relate juga kalau mama-mama yang masih pada kerja pagi-pagi. Jadi mau gak mau sekalipun udah ada makanan kemarin ya, udah ngangetin makanan lauk kemarin, tapi rasanya masih terisi aja hari. Tapi setidaknya bisa meringankan beban kamu di hari itu gitu sobat. Mbak Siti, makasih banyak udah ikutan nimbrung ya. Sukses selalu Mbak Siti. Nah ini ada lagi sob dari Mas Bambang di Babat. Hadir Lia, pagi ini meluncur dari Jalan Raya Babat ke Lamongan. Lalu lintas cukup lancar sih, tapi juga tentu saja semoga ini bakal lancar sampai nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Karena momen-momen ketika pagi hari Senin lancar arus itu ya momen-momen yang ditunggu-tunggu ya, barengan sama orang-orang yang lagi di jalanan. Karena momen kayak gini tuh sulit ditemuin. Apalagi kalau misal kamu barengan sama orang-orang yang pada berangkat ke kantor, berangkat sekolah. Wah, itu bakal jadi momen yang cukup melelahkan di jalan. Nah sobat, biar kamu gak melelahkan di jalan ya, kiranya kamu yang udah pada berangkat di jam lebih dini pagi tadi. Ini dia, habis ini bakal aku setelin lagu dari Neighborhood ya, Sweeter Witter. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin ke kamu, karena nanti di jam 7:30 kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Jambahari, manajer tim dari Persela. Dan di jam 8 bakal ada mini talk show barengan sama Kompol Budi dari Kabak OPS Poltes Lamongan. Kalau kamu punya pertanyaan buat narasumber kita hari ini, boleh banget sobat. Dan aku tunggu ya, masih absensi kamu pagi ini lagi pada ngapain di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu dan kamu jangan kemana-mana, karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
9: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
10: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
11: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
11: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
12: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
13: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
12: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
14: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
12: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
13: Mau dong. Taste good.
12: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, music hits and information.

0: Prameswara.
1: News here and information. Prameswara.
2: Oke sobat, baru saja ya lagu mengudara dari It Gitaf, mengudara layang jauh buat kamu yang kiranya hari Senin yang pada excited buat menyambut hari baru di weekend baru. So, semoga kamu makin mengudara di minggu ini ya. Dan tentu saja masih barengan sama kuliah sobat di cuap-cuap pagi. Ini tadi ada masuk-masuk komen lagi absensi. Pagi ini lagi pada ngapain? Oke, aku bisa nebak kamu kalau enggak bangun tidur, baru bangun tidur masih pada ngantuk scrolling. Ha, duh, jangan ya sobat. Atau kamu enggak bisa lihat, aku enggak bisa bangun tidur scrolling, pasti langsung gerbak-gerbuk. Wah, terkait ini tentu saja harapannya semoga gerbak-gerbuknya kamu menghasilkan sobat, tentu saja semoga diperlancar juga kegiatannya. Sobat, masih ngomongin seputaran Persela yang kemarin menang telak di 6-0 barengan sama PSBS Biak. Ini tuh luar biasa, sob. Kegiatannya ini laga ketiga Championship 2026-2027 di Stadion Surajaya. Tentu saja di minggu kemarin, sobat. Dan kondisinya sebenarnya kemarin ringkasan, ini ringkasan pertandingan, sob, ya. Persela Lamongan itu mendominasi jalannya laga sejak menit awal dan mastiin kemenangan sempurna 3 kali beruntun di awal musim. Wah, luar biasa. Amin ya. Tentu saja harapan kita ya next-nextnya menang terus, sob. Dan ini tuh dari sekian banyak gol yang dikirimkan, pencetak golnya itu ada Kus Hedia Hariyudo dan juga ada Chunin Ho Cabral. Ini mencetak 2 gol, menyumbang lah istilahnya. Tampil gemilang dengan menyumbang masing-masing 2 gol, udah 4 gol aja. Kemudian sisa 2 lainnya dari tim lainnya. Luar biasa, sob. Tentu saja dalam kondisi ini Bima Sakti, sosok pelatih Persela, juga menyoroti ketajaman lini depan dan tetap meminta para pemain bisa mengevaluasi penyelesaian akhir meski menang besar. Jadi sekalipun ini kondisinya lagi menang telak, tapi tetap ada eval di belakang layar, sobat. Evaluasi itu kadang hal simple tapi emang powerful banget. Momentum kita ketika kita nggak pakai evaluasi, akhirnya kita kan nggak tahu ya titik buta kita di mana aja, sob. Dan ini luar biasa nih. Dengan istilahnya, kalau aku nyebutnya ya nafas baru Persela ya, momentumnya itu gak hanya Surajaya aja yang fresh stadionnya, tapi juga Persela skillnya pada fresh nih, dibuktikan dengan 3 laga di September dan semuanya menang. Luar biasa, sobat. Sobat, sebelum aku bacain komen-komen yang masuk dari kamu lagi, aku gak bosan-bosan ingetin ke kamu ya, kalau misal nanti di jam 7:30 kita bakal ada Minute Lokso barengan sama Bapak Rizal Jamhari, manajer tim dari Persela. Dan ada juga jam 8 barengan sama Kompol Budi Santoso dari Kabak OPS Polres Lamongan. Luar biasa. Nah, sumber yang kita hadirkan di pagi hari ini tuh momentum yang sangat luar biasa. Kalau misal kamu mau tanya seputaran update Persela dari sisi Perselanya, internal di stadion ataupun dari luar, pengamanannya oleh Kompol Budi semacam apa, kamu boleh banget kirim pertanyaan kamu. Dan aku masih nunggu komen kamu yang mau absen pagi ini lagi pada ngapain, sobat, di nomor WhatsApp yang sama. Catat, aku bakal ulang 2 kali. Di 0812-302-1039. Aku ulangi, di 0812-302-1039, sobat. Dan kamu juga bisa join Express Radio buat visual radionya. Habis ini bakal aku setelin lagu Edamame ya. Ini dia, selamat mendengarkan. Kamu jangan kemana-mana, sobat. Stay tune terus aja, karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, aku seneng banget kalau misal kamu pada rame ya. Pagi-pagi kayak gini udah pada rame, berarti kamu ini emang momen-momen ketika perlu aku jadiin idaman sobat, karena kalian ini bisa bangun pagi dengan pada excited ya. Ini pada morning person nih orang-orang. Sobat, ini ada Mas Bambang. Tadi udah aku bacain ya Mas Bambang ya. Mas Bambang, kamu lagi pada ngapain nih sekarang? Udah di masih di jalan Babat Lamongan atau udah keluar lagi? Atau udah nyampe lokasi? Mas Bambang, kamu boleh banget ikutan nimbrung lagi di WhatsApp Radio Prames, suara aku tunggu. Ya, sobat. Nah, ini ada komen dari Mbak Anissa di Lamongan Kota. Absen pagi dari alun-alun Lamongan nih, lagi nyantai habis jogging sambil dengerin suara berdampak. Sukses terus buat siarannya Mbak Lia. Wah. Amin, amin. Mbak Nisa ini tipe-tipe yang slow living di tengah alun-alun Lamongan di hari Senin pagi. Jarang banget nih Mbak Nisa aku nemuin. Mbak Anissa, aku nemuin orang-orang yang minggu Senin paginya ini udah pada jogging, jalan-jalan, santai dulu. Luar biasa, pagi-pagi kayak gini tuh emang enaknya dipakai buat jogging, biar kamu juga punya dan dapat keringat, badan kamu lebih sehat gitu. Mbak Anissa, jangan lupa pulangnya mampir di bubur ayam depan alun-alun, itu luar biasa kondangnya gitu. Mbak Nisa, makasih banyak udah ikutan nimbrung ya pagi hari ini. Sukses selalu Mbak Nisa. Oke sobat, ini ada lagi dari Mas Dedi di Paciran. Pagi dari Paciran nih, walau jauh dari stadion ya, tapi seneng banget rasanya buat update Patselah. Bener, real. Jangankan yang dari Paciran ya, kemarin udah aku sampaikan kalau misal keluarga aku pula itu di luar kota sobat, dan bela-belain buat pulang.

0: ada sedikit kemacetan di situ. Ada di jalur Pucuk Sekaran hingga Blimbing. Ini tuh lagi diperbaiki pula ya. Di titik-titik utama karena ini jalan pantura, sob. Jadi sebisa mungkin kalau kamu mau melintas harus bersabar. Kemudian ada juga jalur poros di Gampang Sejati hingga Laren, kurang lebih di 1,2 kilometeran gitu. Dan ini targetnya memperlancar mobilitas warga menuju Puskesmas Laren, sob. Dan titik-titik lainnya itu emang aku masih nemuin sih beberapa jalannya yang tiba-tiba diperbaiki, bagus. Salah satunya ya ada di daerah Sukodadi, perlintasan setelah Telon ya. Telon Sumlaran itu lanjut hingga daerah Lamongan. Dan ini kondisinya kemarin agak cepet sih untuk perbaikan jalannya. Tapi ya ada momentum ketika kita lewat daerah sekitaran Sukodadi itu, kamu sadar gak sih sob, kalau misal jalanan dari ini dari Lamongan ke arah Sukodadi ya, mau menuju ke daerah sekitaran Unisda, itu kiri jalan pohon-pohon banyak dipotong, dihilangin. Kamu sadar gak kalau lewat situ itu kerasa momentumnya lebih panas? Dan sebenarnya sampai sekarang aku masih belum menemukan jawabannya ya, kenapa pohon-pohon yang ada di sekitaran itu ditebas gitu. Dan dibangun tempat-tempat baru sih, kayak ruko-ruko gitu, kayak orang jualan di pinggir jalan gitu. Sobat, kalau misal kamu punya jawabannya, boleh banget drop di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. Jangan lupa, aku gak bosan-bosan ingetin ke kamu kalau kita udah punya Express Radio, visual radionya. Dan kamu boleh banget, dan kamu bisa, harus sih, aku paksa ya, download sekarang juga di Playstore kamu, sobat. Sobat, sebelum aku bahas lagi seputaran update Persela ya, ini bakal aku setelin lagu dari Bernadia, Kata Mereka Ini Berlebihan. Waduh, buat kamu yang kiranya ada relate-nya, ini dia. Selamat mendengarkan, dan kamu jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja.
1: Ku tak

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, udah mau jam 7 aja nih sob. Kamu lagi pada ngapain nih jam-jam segini? Biasanya anak-anak udah pada berangkat ya. Ada juga yang momen-momen anak-anak yang bangunnya kesiangan jam-jam segini tuh. Waduh, bangun tidur, gak mandi, langsung pakai seragamnya, langsung berangkat sekolah. Belum lagi nanti pulang lagi, kemudian ternyata ada barang-barang yang ketinggalan. Wah, jangan sampai kamu kayak gitu, sobat ya. Dan sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik utama seputaran Persela menang telak kemarin barengan sama PSP ya. Jadi aku bawa update dari seputaran olahraga pula, sob. Sekarang itu lagi ada momentum per September kemarin, tepatnya di sekitaran 20 September ya. Itu ada BRI Super Liquid ya. Dan ini sebenarnya ada momentum ketika Persija Jakarta Madura United itu mampu mengoleksi di 9 poin berkat 3 kemenangan beruntung. Dan ada juga persaingan juara bertahan, siapa lagi kalau bukan Persib Bandung. Ini menjadi momentum ketika apa ya, kayak comeback lah istilahnya. Melakukan comeback dramatis ya, menang di 2-1 melawan Persijap Jepara. Wah, luar biasa, luar biasa. Hasil pertandingan sobat tentu saja di pekan ketiga seputaran BRI Super League. Dan terkait ini tuh ada momentum ketika hasil pertandingannya ada di Borneo FC barengan sama Dewa United 1-3, kemudian Persija Jakarta dan Java United di 1-0, pun Persija versus Persib Bandung di 1-2, dan Borneo FC barengan sama Bali United di 1-0. Luar biasa, luar biasa. Tentu saja harapannya BRI Super League ini lebih banyak ya untuk momentum ke depannya. Dan sorry banget nih sobat, aku punya tipe-tipe ya untuk bacain eventnya. Dan bukan hanya itu, masih dalam momentum olahraga ini tuh ada update dari Asian Games. Dan saat ini Indonesia berada di peringkat 19 dengan total 22 medali, ada 1 emas, 4 perak dan 17 perunggu, sobat. Ini harapannya semoga Indonesia bisa melawan ranking 1 ya. Kemarin ini ranking 1 masih dipegang oleh China sih. Amin amin tentu saja. Dan sobat, apapun itu dari sisi cabar yang kamu minati, semoga kamu emang diberi hidayah, diberi kesehatan tentu saja. Karena kebanyakan cabur yang diikuti banyak orang saat ini tuh bukan hanya momentum olahraganya aja, tapi ada juga momen FOMO. Ini perlu jadi catatan, jangan sampai kamu olahraga cuma FOMO-FOMOan aja, gak tahu benefit lebih detailnya. Dan at least kalau misal, wah lihat-lihat aku FOMO nih, berarti aku gak bermanfaat sama sekali dong. Bisa mungkin kamu manfaatin yang lebih maksimal lagi di bagian relasinya kiranya ya. Tapi kalau FOMO olahraga pasti sehat sih sob, katanya gitu. Sobat masih barengan sama kuliah, masih ngomongin seputaran Persela menang telak. Dan masih aku nunggu komen-komen kamu ya seputaran topik deh kali ini. Kamu punya gak cerita seputar Persela versi kamu sendiri? Kamu boleh banget kirim di WhatsApp Radio Prambanan Suara di 0812 3021039. Aku tunggu sobat.